0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
4: Per ini.
5: Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa, berkoyer. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandi.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Hmm, menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya. Kalau berdasarkan kategori, kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Di kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Gimana kabar Kak Nasita?
2: Gimana, Bang?
1: Gimana kabar?
2: Halo?
1: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Sehat ya, semangat ya.
2: Insya Allah semangat, Bang.
1: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan, Kak Nasita.
2: Iya, baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 7 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, terutama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
1: Baik, mungkin ada himbauan Kak Nasita untuk masyarakat Aceh khususnya, begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut, begitu?
2: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap jenis bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat yang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Azahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Musin Bintang, di Lhokseumawe saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya. Baik, suaranya belum kebuka itu.
3: Baik. Dengan Denny di Lhokseumawe ya.
1: Denny ya, baik. Semuanya sehat ya, Alhamdulillah. Saya ke Bang Denny lah di Lhokseumawe. Assalamualaikum Bang Denny.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar dan cuaca di Lhokseumawe?
3: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur.
1: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya Bang Denny ya?
3: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
1: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
3: Iya, dari Lhokseumawe hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Lhokseumawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Lhokseumawe. Demikian informasi dari Lhokseumawe. Kembali ke rekan saya di Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Denny. Ada dua informasi ya, menghalau harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Denny. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
1: Alhamdulillah ya, sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
4: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, tuh sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke studio.
1: Ya. Bang Dimas aja tuh nggak kena sinar matahari.
4: Iya, Bang Dimas ngantuk tuh.
1: Baik, Kak Nur silakan informasinya Kak Nur.
4: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian berkaitan dengan kunjungannya ke Lumut ya, mana dia tadi. Oke, izin. Kemudian juga ada informasi ya, di mana kemarin berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Lumut, ini beberapa pihak, katakanlah seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah yang konon juga menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden ke Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. dan tim teknis dikerahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di Dataran Tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang dari Takengon, kembali ke Bang siapa namanya lupa Nur.
1: Nur.
3: Bang Karno.
1: Ini Bang bukan Bung Jomeru. Ada dialog kan begini di.
4: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari. Dari Rutan Takengon, mengulik pelayanan Rutan Takengon pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu Bang.
1: Setelah ini ya?
4: Iya.
1: Kalau di Loksmawe Bunda ini saya lewat tadi, ada dialog apa di sana nih pagi ini?
3: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat. Juga nanti kita lanjut Halo RRI ya, di jam 9 sampai dengan pukul 10.
1: Gitu ya.
3: Jadi agak padat hari ini.
1: Padat sekali malah.
3: Bukan agak ya, padat sekali malah.
1: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang. Ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
5: Ya, waalaikumsalam Bung Karno. Apa kabarnya? Ya,
1: alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
5: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih. Udah mulai hujan.
1: Lengkap ya.
5: Lagi udah. Agak-agak ekstrim begitu ya.
1: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
5: Masih tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
1: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
5: Iya baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Pedagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan terutama yang biasa melaut pada malam hari memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog
5: ya, sama-sama. Di
1: Aceh biasanya relay ya.
5: Iya, kami bergabung bersama Bang Dimas.
1: Iya, oke baik. Terima kasih Kak Nadia.
5: Iya, sama-sama Bang Karno.
1: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau
5: lagi. Iya, betul.
1: Baik, saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Bang Musin?
6: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Dini juga nih mendung kelabu.
3: Nih ya, ini Muksin Asingkili ini.
6: Asingkili Bung Dini. Iya. 55.
1: Bang Muksin dia masih senyum karena masih bulan muda nih kan.
6: Iya Bang Karno. Pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih. Belum cas lagi.
1: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Muksin.
6: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurrauf As-Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan, aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan, peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini. Pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno. Satu informasi dari Singkil.
3: Masih ingat apa saya, Uksin ya?
6: Iya, teringat terus ini.
1: Ada melekat di hati itu ya. Baik, terima kasih Bang Sin Bintang di Singkil ya. Soal donor darah tadi ya. Baik, saya ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
7: Waalaikumsalam. Udah ngantuk saya nih.
1: Ya, pagi Bang Dimas terus nih kelihatan.
7: Iya, makanya harusnya saya tidur di sini sih. Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca sejuk, memang sejuk sekali pagi ini.
1: Kalau di luar sejuk sekali, dingin.
7: Iya, bahkan tadi saya buka pintu studio, saya buka dari pagi tadi biar enggak kedinginan saya.
1: Soalnya AC harus nyala terus.
7: AC-nya sudah di set permanen, jadi nggak bisa serupa lagi. Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu. Oke, oke, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekernasda Aceh Besar menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Dekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Dekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampong-gampong agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Ia menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu, Dekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Dekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog luar studio dengan tema masa transisi darurat berakhir, terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Satlantas Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ada Dr. Safrizal ZA. Terus ada juga General Manager PT Solusi Bangun Antalas, ada R. Adi Santoso, maksud kami Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi, ini selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira, jadi saya bisa tidur lebih cepat.
1: Bisa tidur ya.
7: Tidur lebih cepat. Jadi saya tinggal rilis aja nanti ke auditorium gitu. Oh maksudnya di RNN.
1: Sabang dan Cingkil juga rilis nanti ya.
7: Iya pasti gabung kesini.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas di sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabo ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu

0: di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026. Setelah semalam berada di tengah laut, kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat AKP Karyanta berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
1: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk Melabuh Menyapa dialog pagi ini kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat, Munadi. Kemudian, anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani. Dan Direktur GSF Aceh Barat, Bung Abdul Jalil. Dan Melabuh Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, peringkat Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk kabar Aceh telah kita ikuti. Menyajikan agam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan Anda dapat ikuti kembali kabar Aceh setiap hari Senin hingga Jumat. Usai berita sentral bersama Pro 3 RRI.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Baik, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Taking. Pendengar, kunjungan kedua Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Gayo Luas Kamis 6 Agustus 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadullah meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan prioritas. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kendawi di Kecamatan Dabun Gelang. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan jembatan agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan pelayanan masyarakat semakin lancar. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 dimanapun Anda berada.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu kabar, satu informasi kembali kami sampaikan. Kali ini informasinya berkaitan dengan Suhaidi yang usulkan infrastruktur Pemprov percepat perbaikan jalan strategis. Bupati Gayolus Suhaidi juga memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Usulan yang paling utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Suhaidi mengungkapkan pemerintah Kabupaten Gayolus telah mengusulkan pembangunan 5 jembatan permanen yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. Dan menurutnya usulan itu telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan ditindaklanjuti melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, pemerintah Aceh juga terus mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan strategis yang terdampak bencana, ya diantaranya jalur Gayolus Aceh Timur, ruas Aceh Tengah, serta jalan KKA Lok Semawi. Dan perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memulihkan akses transportasi, mempelancar distribusi logistik, dan mendorong kembali aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk Anda pendengar setia dimanapun berada, Takengon menyapa juga masih hadir terus untuk pagi ini, dan Nur juga ajak Anda juga ya nanti untuk ikuti Halo RRI sambil menanti siaran langsung dari Rutan Takengon. Jadi pastikan pendengar juga bisa menyiapkan untuk berbagai keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik. Dan nantinya kami akan hantarkan di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Halo? Perasaan? Baper ya? Suka? Kita kan teman. What?

sebuah berawal dari satu klik dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Baik, anak masa kini Giana X213. Mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk beberapa kabar, beberapa informasi lainnya juga Nur terus akan hantarkan untuk temani kebersamaan kita di Takengon Menyapa pagi ini. Kali ini informasi berkaitan dengan Bupati Gayolus yang usul pembangunan pemanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Gibran. Ya, Bupati Gayolus Sohaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolus Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Ya, 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bobo, Kandawi, Pintu Rime, Rerebe, dan ya, untuk Jembatan Aibowo, Kendawi, Pintu Rima, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan juga di Rikit Gaib. Ya, kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan aktivitas perekonomian. Sohaidi juga mengatakan usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk di

0: online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Pro Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua. Dan 41 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia Pro Satu dimanapun berada, untuk informasi-informasi lainnya juga masih akan kami hantarkan. Kali ini berkaitan dengan Kemenperin, catat pendanaan startup nasional turun 49%. Pendanaan startup Indonesia merosot hampir separuh sepanjang 2025. Kementerian Perindustrian mencatat investasi hanya mencapai $355 juta atau turun 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penurunan tersebut menunjukkan startup Indonesia masih kesulitan menarik modal di tengah meningkatnya pendanaan global, dan angka tersebut merujuk Indonesia Startup Report 2026. Agus juga menjelaskan capaian tersebut juga jauh di bawah puncak pendanaan startup Indonesia pada 2021. Saat itu nilai investasi mencapai sekitar $7 miliar. Dan dia menambahkan berdasarkan data The Street Asia, Indonesia menyumbang 6,3% pendanaan startup di Asia Tenggara. Nilainya mencapai $340 juta dari 66 transaksi investasi.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, teman terbaik, private peoples hadir untuk temani kita di pagi yang luar biasa cerah. Ya cerah sekali pendengar di luar sana, anginnya juga berhembus dan kayak ada transisi gitu ya, dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Ya lebih kurang seperti itulah. Jadi kalau di jam-jam segini aja sudah ada angin sepoi-sepoi, gimana sore hari yang kadangkala anginnya itu agak sedikit lebih kencang. Bahkan tadi pagi itu sempat diprediksi bisa mencapai 35 km per jam setidaknya untuk angin kencang di wilayah Tengah Aceh. Dan pendengar, ada informasi kembali yang juga Nur akan sampaikan untuk temani kebersamaan kita khususnya di Takengon pagi ini, berkaitan dengan kejagung yang nilai BPA efektif kelola aset sitaan negara. Usulan pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam RUU perampasan aset mendapat tanggapan dari Kejaksaan Agung. Kejagung juga menilai pengelolaan aset sitaan melalui Badan Pemulihan Aset BPA selama ini telah berjalan efektif dan menghasilkan pengembalian aset negara dalam jumlah besar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan kinerja BPA menunjukkan pengelolaan aset sitaan dapat dilakukan secara optimal. Ya, menurutnya capaian tersebut juga menjadi bukti mekanisme yang berjalan saat ini masih relevan dipertahankan. Dan Anang juga menyebut keberhasilan lelang aset dalam kegiatan BPA Fair 2026 melampaui target. Nilai aset yang dilelang berhasil mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dan dia juga menambahkan BPA akan menggelar lelang aset sitaan secara berkala setiap 3 bulan. Aset yang dilelang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Dan sebelumnya anggota Komisi 3 DPR Rekwanto mengusulkan agar lembaga pengelola aset dalam RUU perampasan aset tidak berada di bawah Kejaksaan Agung. Menurutnya lembaga tersebut sebaiknya berdiri secara independen. Rekwanto mencontohkan pengelolaan aset sitaan dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI, dan dia menilai sebagian aset mengalami penurunan nilai selama proses pengelolaan. Ya, menurutnya sejumlah aset sitaan bahkan mengalami penyusutan hingga sekitar 30%. Hal itu juga menjadi salah satu alasan perlunya pembentukan lembaga pengelola aset yang lebih independen. Untuk pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, saat lagi juga Halo RRI akan hadir. Jadi untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, tanggapan, ataupun ada beragam pertanyaan terkait dengan pelayanan publik, silahkan sampaikan nanti di Halo RRI, kami akan hantarkan dan kami akan coba hubungi juga untuk dinas, instansi terkait yang punya wewenang ya setidaknya untuk merespon keluhan ataupun tanggapan pendengar terkait dengan pelayanan publik tersebut.

konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, di media sosial nih tersebar ya informasi link pendaftaran undian berhadiah sambut hari ulang tahun Republik Indonesia dari Bank BPD Bali. Ya, jadi tim Cek Fakta mendapati klaim link pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Bank BPD Bali. Informasi tersebut diunggah salah satu akun

0: Facebook di akhir Juli 2026 lalu. Dan dari penelusuran tim Cek Fakta menelusuri klaim link pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Bank BPD Bali mengarah pada berita dari Bank BPD Bali melalui website resmi berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gadungan. Ya, dalam berita tersebut Bank BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. Bank BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui website tidak resmi, akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika semeton sapaan untuk memanggil masyarakat, rekan kerja atau saudara di Bali menemukan akun, pesan atau situs web yang mengatasnamakan Bank BPD Bali lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan seperti nomor kartu debit, kredit, PIN, one time password, OTP hingga CVV, maka dapat dipastikan itu adalah penipuan. Dan selalu verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau hubungi call center resmi bank terkait. Dan kesimpulannya, hasil penelusuran tim Cek Fakta, klaim link pendaftaran undian berhadiah spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Bank BPD Bali tidak benar dan merupakan hoax. Ya, untuk Cek Fakta, setiap hari pendengar bisa ikuti pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jumpa kembali. Halo RRI untuk pagi ini, edisi siar Jumat 7 Agustus 2026. Dan untuk Halo RRI, pendengar, menjadi wadah ya untuk Anda menyampaikan keluhan maupun tanggapan terkait dengan pelayanan publik yang kemudian kami sebagai jembatan gitu ya untuk mengkomunikasikan kepada dinas ataupun instansi terkait untuk bisa memberikan respon terkait dengan keluhan ataupun tanggapan yang pendengar sampaikan melalui Pro 1 RRI Takengon. Untuk Halo RRI sendiri hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang punya keluhan, punya tanggapan, silakan sampaikan melalui nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga pendengar kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 atau melalui media sosial RRI Takengon. Dan yang pasti untuk keluhan-keluhan, tanggapan-tanggapan yang pendengar sampaikan, kami akan terima dan kemudian kami akan cari ya bagaimana sih respon dari dinas ataupun instansi ataupun pihak terkait dengan keluhan-keluhan yang pendengar sampaikan. Sambil menanti juga untuk respon dari pendengar setiap perusahaan RRI Takengon terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Kembali ada beberapa pilihan lagu, informasi juga yang terus akan hadir. Stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, masih di Halo RRI ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lu juga sampaikan untuk Halo RRI pagi ini turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan pendengar Pro 1, masih kami tunggu untuk keluhan ataupun tanggapan pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar. Sampaikan melalui nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp 0852-7082-5272. Dan pendengar juga bisa kirimkan melalui media sosial resmi RRI Takengon Channel. Bisa di tag juga untuk respon ataupun keluhan apa yang ingin disampaikan, baik berupa video maupun foto ya. Dan sebelumnya ada pertanyaan juga yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Takengon atau ke RRI Takengon lah khususnya. Ini berkaitan dengan penerimaan CPNS ya. Jadi ada yang bertanya, mau tahu nih Min, informasi penerimaan CPNS di Aceh Tengah tahun ini jadi dibuka apa enggak? Terus kebutuhan CPNS Aceh Tengah apa saja? Kalau buka waktunya apa sama kayak diumumkan pemerintah pusat? Sekarang kebutuhan apa yang diperlukan di Aceh Tengah? Wah, oke deh. Jadi nanti kita coba cari tahu ya. Dan tim juga sudah coba menghubungi pihak BKPSDM Aceh Tengah, tapi memang belum dapat respon. Ya, moga dalam waktu dekat ada respon seperti apa. Dan sambil menunggu juga nih terkait dengan jawaban-jawaban yang nanti Nur akan spill dikit-dikit lah gitu ya, terkait dengan informasi penerimaan CPNS di Aceh Tengah khususnya. Kembali untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami ajak untuk yang ingin menyampaikan keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik, silakan sampaikan melalui nomor interaktif kami, melalui media sosial resmi RRI Takengon kami khususnya. Dan pendengar juga bisa gabung ya di live chat streaming saat ini di YouTube RRI Takengon Channel untuk program Halo RRI khususnya.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk sampai saat ini ya, terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh salah seorang pendengar kita, memang sudah beberapa hari masuk lah setidaknya, dan kami angkat untuk Halo RRI pagi ini terkait dengan penerimaan CPNS di Aceh Tengah tahun ini seperti apa. Ya, kami dari tim Halo RRI Pro 1 RRI Takengon khususnya ya, belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak BKSDM khususnya terkait dengan mereka yang biasa memang menjadi panitia lah, tim yang melakukan perekrutan CPNS khususnya. Dan dari beberapa informasi yang Nur peroleh juga, ini diketahui sampai saat ini atau hingga saat ini terkait dengan penerimaan atau seleksi CPNS tahun 2026 khususnya, pemerintah pusat melalui BKN belum secara resmi mengumumkan jadwal pembukaan seleksi CPNS tahun ini. Terkait kepastian dan rincian formasi di Kabupaten Aceh Tengah, proses validasi dan penghitungan kebutuhan masih berlangsung di tingkat nasional ya, sehingga belum ada rincian pasti jenis posisi atau waktu pembukaan yang dirilis secara lokal. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan status dan waktu pengumuman, karena seleksi nasional juga masih dalam tahap pemetaan formasi dan penyesuaian anggaran oleh Kemenpan RB bersama Kementerian Keuangan. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, biasanya ya waktu pengumuman dan pendaftaran daerah termasuk Aceh Tengah itu nantinya akan serentak mengikuti jadwal resmi nasional yang dirilis melalui portal SSCASN BKN. Jadi kalau ditanya dibuka atau enggak, ya intinya belum ada jadwal resmi. Kebutuhannya berapa juga masih dalam proses pemetaan gitu ya. Dan kemudian buka waktunya apa sama kayak diumumkan pemerintah pusat. Berkaitan dengan CPNS tentunya sama ya, ketika pemerintah pusat membuka penerimaan CPNS, jika Aceh Tengah juga memiliki kuota lah katakan, tentunya Aceh Tengah akan mengikut jadwal yang dikeluarkan oleh pusat itu sendiri. Dan kemudian kebutuhan apa yang diperlukan di Aceh Tengah? Pastinya memang banyak, tapi terkait dengan prioritasnya lagi, saat ini kalau sebagai gambaran ya terkait dengan prioritas kebutuhan ASN di daerah seperti Aceh Tengah, tentunya ini ada tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga medis pendukung Faskes daerah. Kemudian tenaga pendidik, ini berkaitan dengan guru kelas, guru mata pelajaran untuk sekolah di bawah naungan pemerintah kabupaten. Kemudian juga tenaga teknis, ya keahlian khusus ya, baik di bidang infrastruktur, tata kelola data, dan pelayanan administrasi publik. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, secara umum terkait dengan pertanyaan pendengar ya tentang seleksi CPNS tahun ini, intinya hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran CPNS. Proses saat ini juga masih berada pada tahap persiapan, pendataan usulan, serta verifikasi formasi dari masing-masing instansi pusat dan daerah. Dan terkait dengan belum ada jadwal pasti, tentunya tanggal resmi pembukaan seleksi nanti akan dirilis oleh instansi berwenang. Jadi saat ini belum ada rilisan. Silakan untuk pendengar terkait dengan persiapan mungkin ya, bisa menyiapkan sejak dini lah sambil menunggu pengumuman, seperti syarat dasar, itu KTP, ijazah, transkrip nilai, dan pas foto. Kemudian ya coba ikut apa ya, ikut belajar-belajar modul gitu ya mungkin ya. Jadi nanti ketika sudah ada tes, jurusannya juga sesuai dengan kualifikasi pendengar atau masyarakat, pendengar bisa lebih siap gitu ketika sudah dibuka pendaftarannya. Kanal resmi, pastikan selalu memantau informasi valid melalui situs resmi SSCASN BKN atau Kementerian Pan-RB
Dan Prof. 1 RRT Takengon nanti juga akan terus update informasi terkait dengan jika sudah dibuka pendaftaran CPNS khususnya dari wilayah daerah, provinsi ataupun pusat. Dan mungkin itu ya untuk kebersamaan kita sambil menutup juga untuk Halo RRI. Mungkin untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon yang punya keluhan, tanggapan, silahkan kirim aja terus. Nanti di hari-hari selanjutnya, Senin, Rabu, dan Jumat, Halo RRI akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk rasa penasarannya, dan demikian untuk respon sekilas ya secara umum yang kami sudah sampaikan terkait dengan informasi penerimaan CPNS di Aceh Tengah ataupun secara menyeluruh khususnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa kembali untuk Halo RRI di edisi lainnya.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang ya untuk Anda pendengar setia dimanapun berada. Dan pendengar, satu informasi, satu kabar juga kembali Nora akan sampaikan. Jadi informasi kali ini berkaitan dengan dekorasi hari ulang tahun Republik Indonesia wajib berjarak 3 meter dari jaringan listrik. Ini alasan PLN. Jadi PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya ini mengimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PLN mewajibkan pemasangan dekorasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Dan ketentuan tersebut bertujuan melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Imbauan PLN ini terkait pemasangan bendera, umbul-umbul, dan dekorasi lingkungan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kelistrikan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, PLN meminta masyarakat segera melaporkan dekorasi yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik kepada petugas. Laporan tersebut dapat ditindaklanjuti agar penanganan berlangsung tanpa membahayakan warga sekitar. Dan masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak center PLN 123 selama 24 jam. Dan layanan tersebut disediakan untuk mempercepat penanganan potensi gangguan keselamatan maupun keandalan jaringan listrik. Baik, Nur juga langsung undur diri. Pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Yati yang akan hadir ya menemani Anda dengan rangkaian program-program

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk siang ini ya, di siar Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Yati, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan agam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang ini, pendengarnya, dengan sebuah lagu dan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bika Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang gayo, aneka produk olahan hasil pertanian hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi pendengar Rerita Kengon. Gimana kabarnya pendengar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat pendengar ya. Dan pendengar, pada pukul 10 lebih 9 menit saat ini ya, kami dapat kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar ya, yaitu hidangan sehat, hidup lebih kuat. Ya pendengar, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh obat-obatan atau olahraga semata pendengarnya. Apa yang kita makan setiap hari menjadi faktor utama yang menentukan kualitas hidup kita. Tubuh membutuhkan makanan bergizi sebagai sumber energi, pembangun jaringan tubuh sekaligus pelindung dari berbagai penyakit pendengar. Dan melalui pola makan yang sehat, kita dapat menjaga berat badan ideal, mengurangi resiko diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan pendengar, dengan tema hari ini hidangan sehat, hidup lebih kuat, mari kita simak bersama pembahasan hari ini hingga akhir pendengar ya. Dan pendengar, untuk narasi pembuka, mengapa ya hidangan sehat itu penting gitu ya. Pendengar, pernahkah kita mendengar ungkapan kesehatan dimulai dari apa yang kita makan? Nah, ungkapan tersebut memang benar adanya. Makanan bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar ya, tetapi juga menjadi sumber energi, pembangun tubuh, sekaligus pelindung dari berbagai penyakit. Namun pendengar, masih banyak anggapan bahwa untuk hidup sehat kita harus mengonsumsi makanan yang mahal. Padahal kenyataannya tidak demikian pendengar ya. Hidangan sehat bukan ditentukan oleh harganya, melainkan oleh kandungan gizinya. Selama makanan yang kita konsumsi memenuhi kebutuhan tubuh secara seimbang, maka itulah yang disebut sebagai hidangan sehat. Nah, tubuh manusia memerlukan berbagai jenis zat gizi pendengar ya, agar dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah karbohidrat, yang menjadi sumber energi utama setiap kali kita bekerja, belajar, berjalan, atau bahkan berpikir. Tubuh menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat. Sumber karbohidrat tidak hanya nasi, tetapi jagung, kentang, ubi, dan berbagai umbi-umbian yang mudah kita temukan di sekitar kita. Ya, selanjutnya pendengar, ada protein yang berperan membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak pendengar, menjaga massa otot orang dewasa, serta membantu proses penyembuhan ketika tubuh mengalami luka atau sakit. Dan protein juga dapat diperoleh dari ikan, telur, ayam, daging, susu, maupun sumber nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacang pendengar ya. Selain itu, tubuh juga membutuhkan lemak sehat pendengar. Banyak yang menganggap semua lemak itu buruk. Padahal, tubuh tetap memerlukan lemak dalam jumlah yang cukup. Lemak sehat berfungsi sebagai cadangan energi, membantu penyerapan vitamin tertentu, serta menjaga kesehatan otak dan organ tubuh lainnya. Yang perlu dihindari adalah konsumsi lemak jenuh dan lemak trans secara berlebihan pendengar ya. Karena itu dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Ya pendengar, tidak kalah penting juga ada vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, keduanya memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga daya tahan tubuh, kesehatan mata, tulang, kulit, hingga membantu proses metabolisme. Sayuran hijau dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai menu harian kita kekurangan sayur dan buah pendengar ya. Kemudian selain sayur dan buah, ada satu hal nih pendengar yang sering dianggap sepele, yaitu air putih. Padahal lebih dari separuh tubuh manusia terdiri atas air. Air membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, mengangkut zat gizi ke seluruh tubuh, serta menjaga fungsi organ tetap optimal. Karena itu, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Ya baik pendengar, selanjutnya akan kita ulas terkait hidangan sehat untuk kesehatan tubuh kita pendengar ya, setelah lagu ini.
1: Tahukah Anda Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

0: Ya, baik pendengar, tantangan terbesar saat ini adalah semakin mudahnya kita menemukan makanan cepat saji atau makanan olahan, pendengar ya. Makanan jenis ini memang praktis dan rasanya menggugah selera. Namun, di balik kelezatannya, banyak di antaranya mengandung gula, garam, dan lemak jenuh dalam jumlah tinggi, pendengar. Sementara kandungan seratnya sangat rendah. Jika makanan seperti ini dikonsumsi terlalu sering tanpa diimbangi pola makan yang sehat, resikonya cukup besar. Berat badan bisa meningkat sehingga menyebabkan obesitas, kadar gula darah dapat naik dan memicu diabetes, garam yang berlebihan berpotensi menyebabkan hipertensi, sedangkan lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol yang akhirnya berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, pendengar, sebaliknya ketika kita mulai membiasakan diri mengonsumsi makanan bergizi seimbang, manfaatnya akan terasa dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Tubuh menjadi lebih bertenaga, tidak mudah lelah, konsentrasi meningkat, daya tahan tubuh lebih baik, dan resiko terkena penyakit kronis dapat berkurang. Bahkan, pola makan yang sehat juga berpengaruh terhadap suasana hati dan kualitas tidur. Dan pendengar, bagi masyarakat Aceh Tengah ya, khususnya di Tanah Gayo, sebenarnya kita memiliki banyak pilihan bahan pangan lokal yang bergizi loh pendengar. Ya, sayuran segar, ada ikan air tawar, telur, buah-buahan, hingga berbagai umbi-umbian merupakan contoh makanan sehat yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Artinya, hidup sehat dapat dimulai dari memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitar kita, pendengar. Jadi pendengar, mari kita mulai membangun kebiasaan makan yang lebih baik. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus secara instan gitu pendengar ya. Mulailah dengan langkah sederhana seperti memperbanyak sayur dan buah di setiap waktu makan, mengurangi minuman manis, terlebih minuman yang berkarbonasi pendengar ya, dan membatasi makanan cepat saji, serta memilih menu yang lebih beragam dan seimbang. Karena sesungguhnya hidangan sehat bukan hanya membuat kita kenyang pendengar, tetapi juga menjadi investasi untuk kehidupan, untuk kesehatan hari ini dan masa depan kita. Dengan memilih makanan yang tepat, kita sedang memberikan kekuatan terbaik bagi tubuh untuk menjalankan setiap aktivitas dengan sehat, produktif, dan penuh semangat.
1: Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan mengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Pendengar, tahukah Anda tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai moral dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

0: Ya pendengar, setelah kita mengetahui pentingnya memilih hidangan sehat, kini saatnya kita mengenal konsep gizi seimbang. Istilah ini mungkin sudah sering kita dengar pendengar ya. Tetapi masih banyak yang belum memahami bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tujuannya agar tubuh memperoleh seluruh zat gizi yang diperlukan untuk tubuh berkembang, bekerja, dan mempertahankan kesehatan. Dengan kata lain, tubuh membutuhkan makanan yang cukup, tidak berlebihan, dan tidak pula kekurangan. Di Indonesia, pendengar, Kementerian Kesehatan memperkenalkan 4 pilar gizi seimbang yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Keempat pilar ini sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterapkan oleh siapa saja, pendengar ya. Baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lanjut usia. Ya, pendengar, pilar pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Tidak ada satu jenis makanan pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi tubuh. Oleh karena itu, kita dianjurkan mengonsumsi makanan yang beragam setiap hari. Misalnya nih pendengar, untuk sumber energi kita bisa memilih nasi, jagung, ubi, kentang, ataupun singkong ya. Dan untuk protein tersedia banyak pilihan seperti ikan, ayam, telur, daging, tahu, tempe, hingga kacang-kacangan. Jangan lupakan sayur dan buah yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat pendengar. Yang kedua, pilar kedua, membiasakan hidup bersih. Pendengar, makanan yang bergizi belum tentu memberikan manfaat apabila tidak diolah dan dikonsumsi secara higienis. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan menjadi bagian penting dari gizi seimbang. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan sebelum mengolah makanan dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit seperti diare, tifus, dan infeksi saluran pencernaan. Ya pendengar, selain itu bahan makanan juga perlu dicuci hingga bersih sebelum dimasak pendengar ya. Peralatan memasak harus dijaga kebersihannya. Begitu pula tempat penyimpanan makanan. Hindari mengonsumsi makanan yang sudah basi atau disimpan terlalu lama tanpa pendingin dan yang memadai. Pendengar, pilar ketiga, aktif bergerak. Makanan sehat saja belum cukup jika tubuh jarang bergerak pendengar. Aktivitas ini merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dari pola makan sehat. Saat tubuh bergerak, energi yang berasal dari makanan akan digunakan secara optimal. Aktivitas fisik juga membantu menjaga berat badan ideal, memperkuat jantung, meningkatkan kebugaran, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular. Organisasi Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menganjurkan agar setiap orang melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari. Dan tidak harus olahraga berat atau pergi ke pusat kebugaran, pendengar ya. Pilar keempat, memantau berat badan secara berkala. Berat badan merupakan salah satu indikator sederhana untuk mengetahui apakah asupan makanan dan aktivitas fisik kita sudah seimbang. Menimbang berat badan secara berkala, misalnya sebulan sekali, dapat membantu mendeteksi lebih dini pendengar apabila terjadi kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak normal. Jika berat badan terus meningkat, mungkin kita perlu mengevaluasi pola makan atau meningkatkan aktivitas fisik. Dan sebaliknya pendengar, jika berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya pendengar, 4 pilar gizi seimbang ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit diterapkan pendengar ya. Kuncinya adalah konsisten dalam hidup dalam kehidupan sehari-hari. Seperti makan beragam, menjaga kebersihan, aktif bergerak, dan rutin memantau berat badan. Dengan menerapkan keempat prinsip tersebut, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri pendengar, tetapi juga membantu menciptakan keluarga yang lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pendengar, mulai hari ini mari kita mulai ya dari hal kecil yang bisa dilakukan hari ini. Karena menjaga gizi seimbang bukan sekedar memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan di masa depan yang lebih baik.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, Belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Ya pendengar, kita lanjutkan ya dengan program Indonesia Sehat pendengar, dan masih juga dengan tema hidangan sehat, hidup lebih kuat. Ya pendengar, pernahkah kita mendengar kata stunting gitu ya? Pasti pendengar semuanya pernah ya, pernah mendengar gitu ya kata stunting. Sebagian orang mungkin mengira bahwa kondisi ini hanya berarti tubuh anak lebih pendek dibandingkan teman seusianya pendengar. Padahal stunting bukan sekedar masalah tinggi badan loh. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama, terutama sejak bayi masih berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun atau yang dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Dampak stunting ini sangat luas pendengar ya. Anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar yang menurun, dan daya tahan tubuh yang lebih lemah, hingga produktivitas yang rendah ketika dewasa nanti pendengar. Ketika itu, pencegahan stunting harus dimulai sedini mungkin. Dan salah satu langkah terpenting adalah menyediakan hidangan sehat dan bergizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Pendengar, hidangan sehat tidak harus mahal pendengar ya. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan gizi tubuh di gizi tubuh kita. Di daerah kita pendengar, banyak bahan pangan lokal yang bergizi dan mudah diperoleh seperti yang kami sampaikan tadi pendengar ya. Dan pendengar, bagi ibu hamil, asupan makanan bergizi sangat penting karena bayi memperoleh nutrisi dari ibunya. Ibu hamil membutuhkan makanan yang mengandung protein, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin, dan mineral. Protein juga dapat didapat dari ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan sebagainya pendengar. Sementara sayuran hijau boleh dari didapat dari bayam, daun kelor yang mengandung zat besi dan folat yang membantu pencegahan anemia selama kehamilan. Dan pendengar, selain itu ibu hamil juga dianjurkan rutin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ya, pendengar, setelah bayi lahir ya, upaya pencegahan stunting dilanjutkan dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kemudian setelah usia 6 bulan, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang bergizi seimbang. MPASI sebaiknya mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, serta buah-buahan pendengar. Tekstur makanan juga perlu disesuaikan dengan usia anak pendengar agar mudah dikonsumsi. Ya, pendengar. Selain dari hal-hal yang di atas mencukupkan protein, karbohidrat, dan sebagainya tadi pendengar, yang tidak kalah penting adalah memantau pertumbuhan anak secara rutin pendengar ya. Orang tua dianjurkan membawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang berat badan, diukur tinggi badannya, serta dipantau perkembangan gizinya. Dengan pemantauan rutin, apabila ditemukan tanda-tanda gangguan pertumbuhan, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko stunting dapat dicegah. Dan pendengar, pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan atau pemerintah pendengar ya. Peran keluarga ini sangat menentukan pendengar. Orang tua perlu membiasakan anak mengonsumsi makanan bergizi, membatasi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak, serta mengajak anak menjalani pola hidup sehat sejak dini. Ya pendengar, mari kita ingat bahwa setiap hidangan sehat yang disajikan di meja makan hari ini adalah investasi bagi masa depan anak-anak kita. Anak yang tumbuh sehat dan memiliki tubuh yang kuat, kemampuan belajar yang baik, dan peluang lebih besar untuk meraih cita-citanya. Dan pendengar, kita cukup ingatkan ya program kita di Indonesia Sehat untuk siang ini, dan sampai jumpa lagi di program Indonesia Sehat setiap hari Jumat di minggu pertama setiap bulan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang

itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have
2: pertama saya ingin
3: the best chances.
2: Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: First Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, kaki. Progres
4: pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau papa itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Dinamika Olahraga, dan pendengar semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan terkait olahraga kita pendengar ya. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan lintas informasi.
1: FYI for Yay Info. Hat, satu, dua, tiga.
2: Kali tepat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Yoi.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
3: Satu,
1: ya.
3: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
1: FYI, for Yay Info.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengan Anda. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati Ricky Frindos menilai keanekaragaman hayati merupakan kekayaan terbesar Indonesia yang selama ini kerap diabaikan. Menurutnya, perhatian publik masih lebih banyak tertuju pada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya genetik Indonesia disebutkan sebagai tambang emas yang tidak akan habis selama dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pohon tidak hanya bernilai sebagai kayu, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang menyediakan udara bersih, menyiapkan air, hingga mengatur iklim. Selain itu, sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia juga dinilai berpotensi menghasilkan berbagai senyawa bernilai tinggi. Ini menurutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan obat-obatan, pangan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya. Ia mengingatkan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Menurutnya, menjaga keanekaragaman hayati merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan hilangnya keanekaragaman hayati telah berkembang menjadi resiko finansial. Menurut Jumhur, alam tidak lagi dapat dipandang sebagai sumber daya yang tersedia secara gratis. Ia menegaskan nilai ekonomi keanekaragaman hayati beserta potensi kerusakannya perlu diperhitungkan dalam setiap aktivitas, investasi dan bisnis. Karena itu, investasi perlu diarahkan dari praktik yang merusak alam menuju investasi yang mendukung pelestarian lingkungan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

0: YI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI for Yay Info.

Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

0: Informasi selanjutnya pendengar, PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin memberikan penjelasan terkait temuan ratusan senjata di sekolah swasta Jakarta Selatan. Perusahaan menyatakan sebanyak 995 pucuk yang ditemukan merupakan airsoft gun berizin resmi, bukan senjata api. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, Al-Hadid Endar Putra, mengatakan seluruh dokumen kepemilikan telah disampaikan kepada pihak berwajib. Ia menjelaskan proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh informasi terkait kepemilikan barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan temuan tersebut didominasi airsoft gun, sedangkan senjata api hanya berjumlah satu pucuk dengan kepemilikan yang legal. Menurutnya, senjata api tersebut memiliki pemilik yang jelas serta tidak dilengkapi amunisi maupun magazin ketika ditemukan petugas. Keberadaan ratusan airsoft gun di lingkungan sekolah disebut berkaitan dengan rencana pembentukan kegiatan ekstrakurikuler olahraga menembak bagi pelajar. Program tersebut dirancang melalui kerjasama dengan pihak yayasan sejak 2020 sebagai wadah pembinaan atlet menembak usia muda. Kerjasama itu akhirnya terhenti setelah pembina yayasan meninggal sehingga program pembinaan atlet muda tidak pernah terrealisasi sepenuhnya. Akibatnya, perlengkapan yang telah disiapkan tetap berada di gudang sekolah hingga akhirnya ditemukan saat proses bongkar muat barang. Sementara itu, kepolisian masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan status kepemilikan seluruh barang yang ditemukan di lokasi tersebut. Hasil penyelidikan diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perhatian publik terhadap temuan ratusan airsoft gun di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki temuan ratusan senjata api airgun, narkotika, serta puluhan cakram porno di sekolah swasta. Barang-barang tersebut ditemukan di sebuah ruangan yang sebelumnya digunakan mantan ketua yayasan sekolah kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan itu bermula saat pihak sekolah melakukan bongkar muat barang pada 10 hingga 11 Juli 2026 di lokasi tersebut. Petugas sekolah menemukan sebanyak 995 pucuk senjata berbagai jenis yang kemudian langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat melalui laman rri.co.id.
1: Bencana longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan wilayah rawan longsor. Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan jiwa. Korban jiwa sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan keterlambatan mengungsi. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan rawan longsor untuk selalu waspada. Perhatikan tanda-tanda longsor, segera mengungsi ke tempat aman saat hujan deras dan ikuti arahan petugas. Waspada hari ini, selamatkan nyawa esok hari.

Saat beban terasa berat, kita tak berjalan sendiri. Gotong royong adalah jati diri bangsa, warisan luhur yang menyatukan kita. Dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Mari hidupkan nilai kebersamaan untuk Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita Indonesia, bersama kita bisa.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri prosesi tradisi siraman bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di lapangan Sengeda Pacuan Kuda. Tradisi siraman menjadi salah satu rangkaian pembinaan menjelang masa karantina dan pelatihan. Prosesi ini melambangkan penyucian diri, niat serta kesiapan mental para calon Paskibraka sebelum mengemban tugas mengibarkan sang saka merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berpesan agar seluruh peserta mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi disiplin, serta menunjukkan karakter sebagai generasi muda yang berintegritas dan cinta tanah air. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, kan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk Jumat Berkah hari ini pendengar ya. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruah Mata Kengon untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini pendengar. Ya, selamat siang, selamat mendengarkan.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti untuk kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

Ya pendengar, saat kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan siaran langsung salat Jumat.

وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.42 WIB. Bagi jamaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan penyewaan jasa scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Saldo awal tanggal 30 Juli 2026 85.781.694 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026, sedekah melalui kotak amal salat lima waktu dari tanggal 24 sampai 30 Juli 1.502.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 31 Juli 5.506.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 24 sampai 30 Juli 5.986.000 rupiah. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Takengon dari tanggal 25 sampai 30 Juli 720.000 rupiah. Biaya sewa scaffolding 6.900.000 rupiah. Jumlah 20.614.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026, Bidang Imaratul Maknawiyah, Honor Bidang Ibadah, Pendidikan dan Petugas Jumat, Rp1.500.000. Bagian Pembangunan, Rp1.089.000. Bagian Umum dan Perlengkapan, Rp1.600.000. Biaya Penceramah Subuh, Rp1.400.000. Insentif Imam, Muazin, Cleaning Service dan Satpam bulan Juli Rp33.200.000. Jumlah pengeluaran Rp38.789.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026 Rp67.606.694. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon, Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum, wabaraka fima abqaitum, waja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Randes Tengku Zulkardi Lanyut. Sebagai imam yang terhormat Tengku Anwar Razu MPD, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Sarjana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر. الله

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Tengku-tengku hadirin sidang Jumat yang mulia, mari kita sama-sama memuji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hari ini untuk menunaikan ibadah. Berapa banyak masih saudara kita berkeliaran pada hari ini, pada saat ini, di pasar dan di jalan-jalan. Padahal Allah untuk hari Jumat memberikan keistimewaan kepada kita. Apabila sudah berbunyi azan, segera tinggalkan kegiatan, tinggalkan jual beli. Hadirin yang berbahagia, kemudian Allah memberitahukan kepada kita, fa iza qudiyatish shalah fantasiru fil ard. Apabila telah selesai mengerjakan salat Jumat, bertebarlah kamu di dunia untuk mencari nafkah. Karena nafkah yang kita cari, rezeki yang kita dapat setelah salat Jumat, itu rezeki yang sangat besar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah menyangkut dengan takwa dan persaudaraan. Firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atkakum. Wahai manusia, kami menjadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan jadi kami jadikan kamu bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal di antara satu dengan lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, takwa yang kita lakukan, takwa yang kita ikuti, takwa yang kita jalankan akan membantu kita di dunia ini terhadap kesulitan, dan juga takwa yang kita lakukan akan membantu kita di yaumil mahsyar kelak. Sebagai contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang sekali. Maknanya adalah dahulu ada tiga orang yang pergi musafir. Kemudian di pertengahan jalan terjadi hujan lebat serta angin yang sangat kencang. Mereka berteduh di sebuah gua. Di saat mereka berada dalam gua tersebut, pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Menurut dalil adat mereka tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di antara tiga orang itu mengatakan kepada yang lain, wahai saudaraku, adukan kepada Allah, apakah ada amal yang paling istimewa? Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat dari gua ini. Orang pertama berdiri, Ya Allah, saya seorang petani. Setiap sore saya membawa makanan.
Makanan itu saya berikan kepada ibu saya, istri dan keluarga saya, anak saya. Tapi pada suatu hari saya terlambat pulang. Saya dapati ibu saya sudah tertidur, sedangkan istri dan anak saya masih jaga. Kebiasaan saya, ya Allah, tidak akan memberikan kepada keluarga saya kecuali terlebih dahulu saya berikan kepada ibu saya. Saya tunggu ibu saya, ternyata paginya baru bangun. Barulah di paginya saya berikan kepada ibu saya, baru kemudian diberikan kepada keluarga saya. Ya Allah, kalau ini satu kebaikan, bukakanlah pintu gua ini. Dengan izin Allah, pintu gua terbuka, tapi hanya sekedar bisa masuk udara, berarti tanda kehidupan itu sudah ada. Kemudian orang yang kedua, ya Allah, saya seorang pekerja, saya seorang buruh, bekerja pada seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian pada suatu hari ia mengatakan kepada saya, kamu jangan cepat pulang karena kamu lembur untuk hari ini. Kemudian saya tunggu, ternyata tidak untuk dipekerjakan, tetapi dia akan berbuat jahat kepada saya. Lalu saya teringat bahwa itu adalah perbuatan dosa besar, sehingga saya tinggalkan pekerjaan itu walaupun saya sangat butuh. Ya Allah, kalau itu satu kebaikan, bukakan pintu gua ini. Pintu gua terbuka dan sudah ada terang, tapi mereka belum bisa keluar. Barulah orang yang ketiga berdiri, ya Allah, saya seorang majikan, punya perusahaan dan banyak orang yang bekerja, tapi di saat pembayaran upah ada satu orang yang tidak datang, sehingga saya takut upahnya itu hilang, saya berikan seekor kambing. Kemudian kambingnya itu terus sampai menggunung, kemudian ia datang menagih upahnya. Lalu saya katakan, upahmu saya berikan seekor kambing, dan kambing yang menggunung itu adalah upahmu dulu. Diambilnya, ya Allah, satu pun tidak ditinggalkannya. Tapi saya teringat bahwa itu adalah haknya dan saya tidak kecewa. Ya Allah, kalau itu perbuatan baik, bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua terbuka, mereka bisa keluar. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita pahami yang pertama, berbaktilah kita kepada orang tua, lebih-lebih dia di saat sudah tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Di akhir ayat ini kita lihat, wahfid lahuma janaa'az zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Lindungi ia, rendahkan sayapmu, katakan, ya Allah, ampuni orang tuaku sebagaimana ia memelihara aku di waktu kecil. Kemudian dapat kita pahami dari hadis ini adalah yang kedua, silakan berusaha. Walaupun usaha yang kita kerjakan itu halal, tapi kalau jalannya maksiat, kalau jalannya haram, tinggalkan pekerjaan itu, cari yang lain yang halal. Hasilnya halal juga cara untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga kita lihat dari hadis ini, bahwa ada seorang pekerja mengerjakan orang lain, berikan upahnya sebelum kering keringatnya. Jangan sampai kita pekerjakan orang lain, ia terakhirnya meminta baru kita berikan. Berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Hadirin yang berbahagia, inilah takwa yang dikerjakan oleh seseorang akan membantu kita di saat hidup dari kesulitan, sedangkan di akhirat pasti kita akan merasakan nanti. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lihat juga dari ayat di atas, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, yang terpenting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
sidang jamaah yang mulia. Kemudian sebagai renungan, marilah kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatus saqawah arba'ah, nisyanuz zunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudah, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat, wa nadaru ila man fawqahu ila dunya fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yaqulullahu ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktuh. Ada empat tanda celaka. Ada empat tanda celaka. Yang pertama, melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda celaka selanjutnya adalah menyebut kebaikan yang telah lalu, padahal dia belum tahu apakah diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga dan keempat, melihat orang di atasnya dalam urusan dunia, tapi melihat orang di bawahnya dalam urusan agama. Kalau ada orang yang membeli mobil, dia merasakan harus bisa membeli mobil mereknya yang lebih tinggi. Tapi kalau dia melihat ada seorang yang tidak salat, si polan pun tidak salat, maka dia berpedoman kepada orang yang di bawahnya. Hadirin yang berbahagia, kalaulah demikian dari apa ayat dan hadis ini dapat kita pahami, marilah kita mengerjakan kebaikan. Walaupun ini bukan hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah bagi dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, bekerjalah bagi akhirat seakan-akan mati besok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Assalatu wassalamu

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

Istaqimu wa'tadilu saw sufufakum. Allahu Akbar. Thank you.

الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: Lizzie.
1: Ya baik pendengar, demikian kita ikuti siaran langsung salat Jumat untuk hari ini pendengar, 7 Agustus 2026, dan selanjutnya akan kami sajikan kabar seruni di ruang dengar Anda.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan ke Berserloni. Tarlo Jemat tanggal 7 Agustus 2026, saudara inilah ke Berserloni selengkapi. Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD Munaran rapat pembahasan masa status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana waktu Inarunen. Rapat ini dipimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD Munaran rapat pembahasan masa status transisi darurat kepemulihan pasca bencana waktu Inarunen. Rapat ini pimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Alam Syuhada menyawahni, rapat ini kin memperkuat koordinasi antar instansi urum muneteran berbagai program pemulihan si sawah seni arailene agu munetahi infrastruktur, pemulihan sarana pelayanan publik, pemulihan ekonomi, sosial masyarakat, perempuan romume terdampak. Ini kena bentuk ni komitmen Pemkab Aceh Tengah memastin pemulihan pasca bencana berjalan secara efektif tepat sasaran berkelanjutan. Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika menyawahan, infrastruktur dene penghubung lintas kabupaten ilaporene teba ngenguk ilalui, tapi tebami tengah itetahi. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni Keber Serloni.
1: Pemda Gayo Luas komit memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung, Katinguk Itangkuhan dari kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Pemda Gayo Luas komit memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung, Katinguk, Itangkuhan dari kawasan Taman Nasional Gunung Loser TNGL. Komitmen ai sawahan Bupati Gayo Luas Suhaidi waktu cerak-cerak menanggapi upaya balai TNGL mengenal solusi atas persoalan noya. Suhaidi P menucapkan berizin kubalai TNGL ngebecerak urum pemerintah, tapi itegasene pemerintah daerah tetap menosah kepastian hukum kin masyarakat melalui pelepasan status 5 desa ari kawasan konservasi. Karena ya Pemkab Gayo Luas P renya berkoordinasi urum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Balai TNGL, urum para pemangku kepentingan, kati solusi si iwet ni sesuai urum ketentuan hukum, segergus menampung kepentingan ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah ni Keber Serloni.
1: Informasi selanjutnya, bantuan instalasi sarana wih bersih, jaringan pipa urum bangunan, Dukung Lene i Kampung Kute Nireje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Bantuan integrasi sarana wih bersih, jaringan pipa, urum bangunan pendukung Lene i Kampung Kute Nireje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, BNPB ngemari mubuatan nye ngenguk imampaatan masyarakat si itaring i hunian sementara. Pembangunannya bagian ari upaya ni pemerintah wan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana segergus kin memastinan uih bersih tersedia kin masyarakat huntara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah Andalika menyamahan urum selesiwi pembangun sarana wih bersiha kini salah satu bentuk nyata komitmen ni pemerintah menosah pelayanan ku masyarakat terdampak bencana. Lisa Dana, RRI Takengon menyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara, Nge kami sawahan Keber Serloni hari RRI Takengon. Nantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar saudara, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengon. Jilupan program Kabar Seruni.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: YII for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Ramungkin.
4: Ora mungkin.
3: Niko.
4: Ora ono sing ora mungkin.
3: Niko sik.
4: Kowe iki terlalu kewanen.
3: Kowe terlalu sesumbar.
4: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
3: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
4: Seko 99%. Aku sing 1%.
3: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
4: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
5: Kowe sapa?

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hai pendengar, kita di Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam, langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan WhatsApp Anda ke 0852-7082-5272. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya.
5: Pro Dangdut adalah kita. Iko orang sekampung, Mbak Yati. Orang sekampung kok.
3: Iko orang sekampung ya, Bang. Oke. Bang Herman, sehat Bang Herman?
5: Pulang-pulang, Mbak. Itu ya.
3: Gimana, Bang?
5: Nggak ada pulang-pulang ke, ke Kota Banjar.
3: Nggak ada piti.
5: Walah. Mau kan dikunjung kan sanak-sanak yang ada di Iko, Pak. Benar kan nyuring jo sanak-sanak yang jauh selama kon.
3: Belum ada belum melibur.
5: Oh, berarti nanti liburan mau pulang bersama keluarga kan?
3: Insyaallah kalau pulang ya mau, Bang. Cuma ya kita lihat nanti keadaan ke depannya kan.
5: Oh iya.
3: Oke.
5: Gimana kabar sekarang? Giliran saya pula yang tanya ini.
3: Alhamdulillah sehat. Bang Herman, gimana kabarnya Bang Herman?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sehat luar biasa ya Bang ya?
5: Sehat.
3: Oke. Masih sibuk buat apa? Kemarin tuh Abang bilang buat arang ya?
5: Masih. Itu memang kegiatan yang wajib dilakukan.
3: Itu arang dari
5: karena
3: batu, Bang?
5: Karena kita berkantor di situ ya.
3: Iya. Arang dari batok ya, Bang? Batok apa? Batok kelapa itu ya?
5: Batok kelapa atau kalau bahasa awak galua.
3: Oh, galua.
5: Galuk kagambi.
3: Oke. Bolehlah nanti belajar bahasa sana-sana.
5: Kau pulang kampung harus tahu lah bahasa awak beko. Kau enggak? Tiga cerita saya selatan di mana ya kan gitu.
3: Oke, siap Bang Herman. Ya. Gimana nih Bang Herman, mau request lagu dulu atau?
5: Oh ya. Tapi sebelumnya salam dulu nih.
3: Oke, siap, silakan Bang.
5: Terutama buat orang sekampung atau Mbak Yati kan. Kemudian Bang Ari, Bang Pajri.
3: Yeah.
5: Misal Mbak Selvi. Mbak Nur, Mbak Ana, Bang Budi.
3: Iya.
5: Bang Budi sekarang lagi di hujan badai sama Makassar kan? Lagi dihujani sama badai Makassar, bilang. Mudah-mudahan jadi kenyataan lah, bisa basah hujannya kan? Jangan hujan-hujan aja.
3: Iya, jangan hujan-hujanan ya Bang ya.
5: Jangan hujan-hujan aja, nanti Bang Budinya nggak basah lagi kan?
3: Oke, siap.
5: Mudah-mudahan segala sesuatu dapat berarti lah untuk Bang Budi. Kita doakan kan gitu.
3: Amin.
5: Kemudian Bang Warni, Mbak Abang, selalu kok Bang Warni ada penama sua Ambo Lita. Amo menanti lah, amo monitor lah kiai Bang Warni dari masuk.
3: Ya,
5: tapi kita mungkin ni sibuk ya.
3: Iya, mungkin Bang Warni apalagi sibuk
5: mungkin Bang Warni sibuk. Kalau waduh mengudara pastilah mau tahu.
3: Yo.
5: Tapi selama aku Bang Warni nak mengudara karena mau diayu memonitor gitu.
3: Oke, ditunggu Bang Warni.
5: Tapi mudah-mudahan sini kau Bang Warni mandangnya.
3: Amin, mudah-mudahan
5: mandangnya kan. Baik kau dibalik selama waktu. Kalau ini mandangnya kan. Kemudian Bang Amirun, Bang Sadirun, Bang Sultan, Bang Iwan, Kak Afifah, Kak Amoy, Mak Selvi, Mak Kita, Fitri di Baliatu, juga yang ada di Payarejo, juga yang ada di Bekasi, Putra di Aceh Jaya, Amir Mahmud di Melabu, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian Pak Rohimun, Abah Fatumba, kemudian juga buat Kak Yana di Towa, buat Kak Azazira juga, kemudian Bunda Hana, Umi Asim, kemudian juga buat Bang Sungkirin, Tania, Bang Bayu, Bang Pak Saragi, Caca, Anima juga, Muna, Erna, kemudian juga buat Anissa, dan juga buat Miftahul, Kemudian keseluruhannya ya biasa aja, Mbak Yati, dari A sampai Z.
3: Oke.
5: Kemudian lagunya Mbak Yati.
3: Ya bang.
5: Saya mau lagu ini.
3: Apa tuh?
5: Apa namanya? Sekarang kan 17-an ini.
3: Betul.
5: Jadi rasa semangat Indonesianya. Dulu kan penduduk kita kan 135 juta, sekarang kan mungkin dah 300 juta lebih kan?
3: Iya.
5: Jadi karena lagu itu lagu lama, tentu masih judul lama dia.
3: Apa tuh bang judulnya?
5: Dari Pak Haji, 135 juta.
3: 135 juta, oke.
5: Nah, itu menambangkan Bika Tunggal Ika, karena ini semangat 17-an, kita coba nikmati itu kan. Jadi berbagai bangsa, berbagai suku, satu bahasa. Adalah Indonesia.
3: Oke.
5: Roma Irama. Jadi jangan lupa 135 juta ya.
3: 135 juta dari Roma Irama ya, Bang.
5: Dari Roma Irama. Assalamualaikum, salam sehat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bang Herman. Ya, terima kasih untuk Bang Herman sudah bergabung ya. Dan ditunggu untuk lagunya Bang Herman 135 juta dari Roma Irama.

nantikan ya pendengar yang ingin bergabung untuk request ke, lagu barangkali seperti Bang Herman dan juga titip salam gitu ya. Langsung saja di line telepon kami pendengar. Ya, kami ulangi di 0821-6585-4676 dan juga boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-708-25272.

Ya baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung melalui line telepon, kami hadirkan dulu ya lagu di lagu requestan Bang Herman tadi, 135 juta Roma Ira.

0: Vegetasi pohon memiliki peran kritis dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya konservasi hutan dan penanaman pohon dapat menjadi strategi efektif untuk menyerap karbon dioksida dan mengurangi laju pemanasan global.
1: Kebijakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan restorasi hutan harus menjadi prioritas dalam mitigasi perubahan iklim.
0: Sudahi illegal logging.
1: Cukup sudah penebangan pohon secara brutal.
0: Tanamlah pohon, rawatlah alam.
1: Mari bersama menjaga bumi untuk anak cucu kita.
2: Untuk bumi lebih baik.

0: Gus, Gus, Gus, Gus, sana, kesana dong. Aku bisa alergi nih, kata-kata kalau ada kucing yang mendekat.
1: Push, push sih, jangan jauh-jauh, sini.
0: Kenapa dipanggilin lagi? Aku alergi nih, ada kutunya nggak ya?
1: Oh, alergi ya? Tenang, kucing peliharaanku aman dari yang namanya kutu kucing. Kucing peliharaanku sering dicek kesehatannya. Kalau ada kutunya, ya ayo segera mandikan dengan sampo anti kutu Anabul kesayangan kita itu. Kalau sudah dimandikan, sebaiknya menyisir bulu kucing untuk menghindari kutu yang tertinggal. Rutin mencuci selimut, alas yang digunakan Anabul dengan air panas. Berilah obat dan suntikan kutu secara berkala. Menjaga kebersihan kandang kucing dan konsultasi ke dokter hewannya.

0: di ruang dengar Anda. Semoga pendengar terhibur di siang hari ini. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya,
1: dengan adalah kita Kak Yati.
0: Ini
1: dengan dari siapa? Toa. Dari Toa.
0: Kak Yana ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat Kak Yana.
1: Siang Ruang Rindu.
0: Kayak mana Kak Yana? Kok Ruang Rindu? Ruang Rindu itu bilang tadi ya?
1: Ya, Allah. Ya,
0: produk. udah apa namanya?
1: Udah makan gak? Kakak udah makan.
0: Ini siaran sambil makan Kak Ayana. Udah kepedesan kali ya. Pedang prodangdut Ruang Rindu. Oke, sorry. Ya, gimana kabarnya Kak Ayana?
1: Kabar bagus Kak.
0: Kabar bagus, amin.
1: Kalau cuaca mendung nih, tadi udah gerimis, kadang mau hujan.
0: Oh, di Toa mendung.
1: Belum hujan.
0: Oh, tapi ya. Di sini di seputaran kantor ini masihlah ada matahari Kak.
1: Oh, di sini enggak Kak, dari orang siang tadi salat Jumat tadi kan udah gerimis lah mulai.
0: Oh, tapi belum turun hujan enggak?
1: Iya, belum.
0: Iya, gerimis tak mengundang apa?
1: Iya.
0: Oke. Kak Yana, katakan untuk
1: lagunya ya.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya judulnya Indonesia dari Roma Irama.
0: Indonesia, siap.
1: Iya, dari Roma Irama. Ya, salamnya buat kakak. Semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Kalau semangat sih tetap Kak Yana.
1: Iya. Dan buat semua pendengar-pendengar lah dimanapun.

0: berada yang mendengarkan, semoga Kak selalu.
1: Iya.
0: Ya udah Kak, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Kak Yana sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah bilang tadi Kak Yana ya. Kok ruang rindu. Ya, kami bacakan pesan WhatsApp ya. Sudah bergabung Bang Farhan di Ayu Luas. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Bang Farhan, apa kabar? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Farhan di Galus. Mau request lagu Kita Semua Sama dari Bintang SMC. Buat kakak dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu, amin. Semoga Bang Farhan juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau kata Kak Amoy, jangan lupa bahagia ya Bang Farhan ya. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung dan seluruh pendengar dan penggemar setiap Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada. Selamat beraktivitas, berizin. Ya berizin, juga kami ucapkan untuk Bang Farhan di seputaran Gayu Luas ya. Sudah ikut berpartisipasi di program Pro Dangdut kita hari ini. Ya, selanjutnya ada Kak Putri ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Putri mau request lagu dari Echan, Menyimpan Cinta. Salamnya untuk Kak Yati, selamat bertugas dan pendengar setia RRI semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Putri. Ditunggu untuk lagunya dari Echan, Menyimpan Cinta ya Kak Putri ya. Selamat beraktivitas juga untuk Kak Putri.

0: Ya baik pendengar, ada yang ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Yasini. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik di sana. Apa kabar dengan siapa? Ini dengan siapa nih, Bang? Halo?
1: Halo?
0: Hah? Bang kurang jelas suaranya, Bang. Bang Sembiring.
1: Iya, Kakak Su.
0: Sudah jarang mendengar suara Bang Sembiring.
1: Ya, jangan masuk, Kak.
0: Lagi sibuk ya, Bang, ya?
1: Iya,
0: Bang. Oke lah, gak apa-apa.
1: Apa, Kak, ya? Sebotol minuman.
0: Sebotol minuman.
1: Gak dipincar sama Kak Ana kemarin.
0: Enggak cukup kadang, Bang, waktunya, Bang. Maka enggak terbitar.
1: Enggak cukup, itu banyak kemarin.
0: Gimana, Bang?
1: Lebih banyak waktunya kemarin.
0: Lupa mungkin ke Ananya. Nanti lah ya diputarkan, ya. Gimana, Bang?
1: Sama Bang Padri.
0: Oh, Bang Padri. Lupa mungkin.
1: Padri mungkin ada di situ, dia.
0: Oke. Mudah-mudahan hari ini bisa ya, Abang dengarkan sebotol minuman tadi.
1: Siapa yang cewek yang bawa, Kak, ya?
0: Oh, versi cewek ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke, siap, Bang Sembiring.
1: Iya, dalam-dalamnya yang pertama buat Kak Yati, semoga sehat selalu. Oh, iya. Semangat, katanya.
0: Oke, siap.
1: Maran itu, Bang Sultan, mm-hmm. Bang Boy, Bang Herman,
0: yeah.
1: Bang Mus, mm-hmm. Kak Senti, Kak Dati, Kak Ayu,
0: iya.
1: Siapa lagi ya? Bang Padri, mm-hmm. Bang Budi,
0: iya.
1: Pokoknya semua pendengar aja lah, Kak, ya.
0: Oke, siap, Bang Sembiring.
1: Iya, Kak, itu aja, Kak, ya. Assalamualaikum, hujan di sana, Kak?
0: Di sini enggak, Bang?
1: Di sini hujan nih, Kak, gerimis.
0: Bisa jadi nanti hujannya mulai kemari nih.
1: Iya, Kak, itu aja, Kak, ya. Oke, assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Sembiring. Ya pendengar, langsung saja ya, kami hadirkan lagu Roma Irama, judulnya Indonesia. Dan pendengar yang ingin bergabung sesaat lagi setelah lagu ini.

0: pentingnya helm.
1: Bila hendak berpergian naik sepeda motor,
0: helm dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi

Ya, baik pendengar, itu tadi ya, sebotol minuman dari apa, Elvina Arvira ya. Selanjutnya pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp ya dari Bang Joy. Assalamualaikum Mbak Yati, waalaikumsalam, selamat siang. Siang juga Bang Joy, apa kabar Bang Joy untuk hari ini? Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Jaja Miharja, judulnya Cinta Sabun Mandi, cover AI Rock. Salam untuk Mbak Yati dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke, untuk Bang Joy, sebenarnya lagu ini kalau gak salah udah Yati putarkan tadi nih Bang Joy ya. Tapi bolehlah kalau masih ada waktu nanti kita putarkan sekali lagi ya Bang Joy. Ini yang cover AI-nya ya. Oke, siap. Siapa ini? Mbak Vita. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam. Mbak Vita, apa kabar Mbak Vita? Mbak Vita dari seputaran BOM ya. Mau request lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Salam buat semua pendengar setia, buat Kak Yati, semoga sehat selalu, terima kasih. Salam kembali buat Bang Herman ya. Bang Herman, tadi titip salam ya untuk Mbak Vita katanya ya. Dan untuk Bang Herman, kata Mbak Vita, salam kembali Bang Herman. Oke, Mbak Vita ditunggu untuk lagunya dari Dewi Persik ya, Indah Pada Waktunya.

0: Ya, baik pendengar, ada yang ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dari Aceh Jaya, betul?
1: Betul sekali.
0: Ya, sehat kapan, Ma?
1: Alhamdulillah sehat. Yati, sehat?
0: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat 45.
1: Bagaimana dengan cuacanya di sana?
0: Kalau di sini masih ada mataharinya, Kak. Masih cerah, Kak.
1: Oh, kalau nggak ada matahari lagi, itu namanya gerhana.
0: Oh, takut juga kita.
1: Iya.
0: Maksudnya kan masih cerah, masih...
1: Oh, iya, masih ada. Masih
0: matahari,
1: cerah, ya.
0: Iya, mataharinya belum...
1: Di sini berawan nih. Berawan tapi panas, gitu. Jadi mendung panas ya ceritanya ya.
0: Iya, kalau di Aceh, pernah nggak ya dingin, Kak, ya?
1: Dingin? Dingin kalau waktu hujan, dingin.
0: Kalau nggak tetap panas ya, Kak, ya? Walaupun...
1: Kalau waktu hujan, dingin. Tapi kalau waktu kemarau ya panas, ceritanya ya begitu.
0: Tapi kalau dibandingkan dengan Takengon, suhu di sana ya tetap panas ya, Kak?
1: Iya, tetap panas.
0: Oke, Kak Fatma. Biar sempat keputar lagunya semua, Kak Fatma.
1: Kita... Aku pengen lagu dari itu, apa namanya?
0: Apa, Kak?
1: Surga apa? Apa? Surga Dunia.
0: Siapa yang nyanyikan, Kak?
1: Itu lagunya itu.
0: Dunia.
1: Dari Titi Puspa.
0: Titi Puspa, ya?
1: Coba lihat, ada nggak?
0: Puspa, oke, sebentar. Ya, sembari Yati nyari, Kakak salam-salam terus.
1: Ada lagunya?
0: Kayaknya ada, Titi Puspa.
1: Ada kan? Titi Puspa atau Titi Senora itu, lupa antara orang itu berdua, itu lupa.
0: Oh, gak apa-apa, nanti keluar deh.
1: Pokoknya itu judulnya ya.
0: Oke, siap, Kak.
1: Titik salamnya buat semua-semua aja, buat Ma Afifah yang ada di Raja Bukit. Sorry ya, karena acara menelpon, karena sibuk jalan-jalan gitu.
0: Oh, enak kali jalan-jalan, Kakak, ya.
1: Udah jalan-jalan jalan-jalan tak ada hasilnya.
0: Udahlah jalan-jalan. Pamer pula.
1: Tapi enggak ada hasilnya loh, cuma jalan-jalan doang gitu. Jadi untuk menghilangkan menghilangkan galau gitu aja. Karena kan
0: itu yang penting. Betul.
1: Mama yang suka galau.
0: Ya Allah, masih suka galau mama yang satu nih ya.
1: Itu lah. Tapi kan galau sekarang, kalau mama sekarang kan galaunya bukan galau apa-apa, karena kurang ini aja.
0: Apa
1: karena
0: tiga?
1: Kurangnya merah-merah.
0: Ya ampun. Kurang yang merah-merah, tapi kan masih ada yang biru-biru.
1: Iya, yang biru-biru kayaknya agak menipis juga nih.
0: Tapi stok masih ada?
1: Ada, alhamdulillah.
0: Oke, itu mungkin harus apa tetap disyukuri. Kak,
1: iya, yuk.
0: Kak Fatma. Tapi ini ada dari Revina Alvira, cuman ini Surga Dunia.
1: Boleh
0: ya. Oke.
1: Ya, salamnya ya buat semua aja, buat Kak Mai. Salam kangen Kak Mai, ya. Udah lama nggak dengar suara Kak Mai.
0: Apa tuh, Kak?
1: Karena saya jarang masuk ke studio gitu, jarang masuk radio nih. Kadang kayak kemarin kan mau masuk, jatuh lagi gitu jaringannya.
0: Oh, oke. Okay. Jaringannya juga ikut jalan-jalan, Kak Fatma. Jaringannya pun
1: ya, itu aja ya.
0: Oke,
1: salamnya buat Yati, selamat bertugas dan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Kak Fatma. Semoga Kak Fatma juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, biar bisa jalan-jalan lagi ya Kak Fatma ya. Ya, pendengar. Langsung saja ya, kami hadirkan lagu apa ya namanya ini. Kita Semua Sama dari Bintang-Bintang MSC.

Sinar ultraviolet atau sinar UV, meskipun tidak terlihat oleh manusia, membawa ancaman yang serius terhadap kesehatan kita. Terpapar secara berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerusakan kulit hingga risiko kanker yang meningkat. Pertama-tama, paparan sinar UV bisa merusak kulit. Sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, bintik-bintik hitam, dan bahkan kanker kulit. Tidak hanya itu, sinar UV juga dapat merusak mata, meningkatkan risiko katarak dan pterygium, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan jaringan di permukaan mata. Selain itu, paparan sinar UV dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini karena sinar UV dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tidak hanya manusia yang terpengaruh, tetapi lingkungan pun menderita akibat sinar UV. Sinar ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu siklus kehidupan plankton dan organisme lain yang penting dalam rantai makanan laut. Namun, bukan berarti kita harus menghindar dari sinar matahari sepenuhnya. Sinar UV juga penting untuk tubuh kita karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Namun yang penting adalah memahami batasannya dan mengambil langkah-langkah bijak perlindungan yang tepat. Dengan mengenakan pakaian pelindung, topi, kacamata hitam, dan penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup, kita dapat mengurangi resiko paparan berlebihan terhadap sinar UV. Ingatlah bahwa perlindungan ini penting tidak hanya di musim panas, tetapi juga di musim dingin atau saat berada di dataran tinggi di mana paparan sinar UV bisa lebih menjadi kuat. Melindungi diri kita sendiri dan lingkungan dari bahaya sinar UV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan di jangka panjang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, beberapa menit lagi ya kita di Pro Dangdut pendengar, dan kami bacakan satu pesan lagi dari Bang Mus. Ya mohon maaf ya Bang Mus ya. Bukan oke. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Ini dengan siapa?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, betul sekali. Ya, dikira ini Bang Mus yang nelpon. Soalnya Bang Mus apa WA ini kan? Ya gitu, mungkin kok enggak diangkat katanya. Ya, mohon maaf ya Bang Mus ya.
2: Enggak
1: diangkat. Iya. Mak Selvi, kune.
2: Oi.
1: Sehat Mak Selvi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Apa sedang apa nih Mak Selvi? Rindu juga sama Mak Selvi.
2: Sedang istirahat. Pokoknya Mak Selvi ketemu Mayu di menit pas Mayu rebutan.
1: Nanti itulah. Itulah Mak Selvi, ini gini apa Bang Mus juga gitu ini. Jadi kan di WA-nya kenapa enggak diangkat katanya. Pas diangkat ternyata orang lain.
2: Siapa duluan berarti ya?
1: Kan siapa yang cepat-cepat masuk gitu Mak Selvi ya.
2: Itulah kayak undian di part ini ya.
1: Undian.
2: Misalkannya masuk di hati. Kayak mana caranya? Kayak orang lain tuh kah? Kayak teman-teman yang lain kah? Tiap hari bisa masuk, kami nggak bisa.
1: Ini siapa yang apa? Itulah yang jaringannya kuat. Dia duluan Mak Selvi.
2: Kayaknya harus tukar hati dicari sama Nokia kah di hati ya?
1: Masa sama Nokia, sama sama iPhone Mak Selvi.
2: Enggak, kok Nokia tuh yang kecil itu yang dulu kan kuat anu jaringannya.
1: Oh iya betul, jaringan teleponnya kah?
2: Maksudnya itulah jaringan teleponnya, kalau HP itu kah kuat jaringannya.
1: Betul. Oke lah Mak Selvi.
2: Udah penghujung nih kah?
1: Itulah biar kita putarkan lagunya kan.
2: Sempat dimatiin lagunya Mama?
1: Sempat Mak, kalau Mama sempat.
2: Oh, tak sempat lagunya Mama dari Lapitkan aja ya.
1: Judulnya Mak?
2: Manis-manis jambu aja.
1: Apa Mak?
2: Manis-manis jambu.
1: Oke, manis-manis jambu.
2: Salamnya untuk Diati, selamat juga. Semoga sehat selalu beserta keluarga semuanya. Dan untuk penyiar, kru-kru RI semuanya itu pun.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Dan untuk pendengarnya dari A sampai Z aja yang udah kirim salam, kembali salam.
1: Oke, siap.
2: Yang belum kirim salam, kirim salam.
1: Oke.
2: Istimewanya buat warga Karangampar Duta ya.
1: Siap.
2: Yang lagi siap-siap buat lahan cabai.
1: Oke, Mak Selvi.
2: Selamat tugas Dayati, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Mak Selvi. Ya baik pendengar, langsung saja ya kami hadirkan lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ya baik mendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir pula kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan ada rekan Fajri akan menemani ruang dengar Anda. Dan pastinya ragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan. Pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Mengawali jumpa kita pendengar, saatnya kita ikuti untuk lintas informasi.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, mendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Gayluas bersama sejumlah dinas terkait menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Tugu Kota Blangkejeren. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas peringatan yang telah disampaikan kepada para pedagang sejak 22 Mei 2026. Sebelumnya, petugas mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi serta memberikan waktu kepada para pedagang untuk mengosongkan lokasi sesuai kesepakatan. Sekian lintas informasi dan selamat sore.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk sore ini ya, di program Ekonomi Digital, kita akan membahas berkaitan dengan inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dian Alasta Selian MA, yang merupakan dosen ekonomi syariah di IAIN Takengon. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Dian.
1: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di program Ekonomi Digital sore ini di Pro 1 RRI Takengon. Inflasi Aceh Tengah tertinggi, mungkin juga sudah menjadi konsumsi publik ya, di medsos kita lihat. Mungkin sebagai pengantar nih Bu, apa sih inflasi, dan mungkin sebagai pengantar dari Ibu juga selaku dosen ekonomi, silakan Ibu Dian.
1: Baik, inflasi ini mungkin term atau istilah yang sering kita dengar sehari-hari, dibicarakan baik itu secara umum ataupun secara istilah-istilah ekonomi. Kalau kita di berita, kita sering mendengar istilah inflasi. Nah, inflasi ini adalah peristiwa naiknya harga barang secara terus-menerus. Kalau di versi Badan Pusat Statistik, inflasi ini tidak mencakup kenaikan satu harga barang pokok saja, atau satu pokok saja. Inflasi ini harus mencakup kenaikan beberapa bahan pokok, bahan-bahan pokok utama seperti minyak, beras, cabai, bawang, dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu jadi secara terus-menerus selama 14 hari berturut-turut. Jadi ketika dia misalnya yang naik cuma satu hari saja, atau sebelum 14 hari dan satu komoditas saja, misalnya naik cuma beras, itu tidak bisa dikatakan itu inflasi yang terjadi di sebuah daerah.
0: Baik, artinya ada kenaikan secara terus-menerus selama 14 hari berturut-turut ya Bu ya?
1: Ya, versi itu versi BPS menerjemahkannya.
0: Oke, baik, ini yang mencakup harga ini harga bahan pokok saja Bu di kenaikannya nih di 14 hari ini.
1: Dia inflasi yang diukur, inflasi ini kan indikator internasional ya yang disampaikan oleh Departemen Ekonomi untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat atau suatu negara atau suatu kabupaten atau suatu provinsi. Jadi ini harus terkait hal-hal urgen, maksudnya hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan banyak pihak. Jadi kalau misalnya kenaikan harga atau inflasi terjadi di barang-barang tersier, misalnya mobil mewah atau rumah mewah atau barang-barang misalnya yang tidak terlalu penting, tidak terlalu berdampak signifikan, itu tidak bisa dikatakan terjadi inflasi di daerah tersebut, tidak seperti itu.
0: Baik. Artinya hanya barang-barang pokok saja Bu ya yang ketika naik secara terus-menerus maka mengakibatkan inflasi gitu ya. Baik. Kabupaten Aceh Tengah tercatat mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 6,91% pada Juli ini dan merupakan angka inflasi tertinggi di Provinsi Aceh dan salah satu yang tertinggi secara nasional. Komentarnya sedikit Bu selaku akademisi.
1: Jadi Aceh Tengah ini baik sebelum, ketika atau sesudah bencana dia sering terjadi inflasi memang, dan diperparah lagi dengan kemarin bencana yang terjadi di daerah kita. Nah, ini tidak tidak bisa digeneralkan atau dikompare sama dengan daerah lain. Atau kalau inflasi nasional itu per Desember 2025 itu 2,90 misalnya waktu bencana itu, Provinsi Aceh kan kena di level 5, sekian, Aceh Tengah 8, sekian dengan tingkat keparahan yang paling besar. Kalau sekarang kan kalau per Juli 6,91, dia per Juni masih 7, sekian, tapi Aceh secara keseluruhan kan 5, sekian. Jadi saya pikir di satu pihak memang Aceh ini rentan terkena inflasi, apalagi Aceh Tengah yang berada di daerah di daerah yang pegunungan, dataran tinggi, terkena bencana besar di bulan Juli kemarin.
0: Oke, baik. Faktor-faktor penyebabnya ketika kan ini misalnya ongkos angkut yang mahal, infrastruktur, itu bagian dari penyebab kenaikan harga barang, Bu Dian?
1: Ya, itu salah satu penyebab utama. Mungkin kita bisa bedakan case atau kasus di Aceh Tengah spesial ya. Misalnya kalau di Aceh Tengah ini, tidak terjadi bencana pun karena barangnya itu dipasok dari luar, kita tidak buat sendiri, itu kan kita sebagai price taker, artinya kita penerima harga, bukan price maker, karena kita bukan produsen dan kita bukan distributor. Jadi biaya barang itu sudah mahal karena kita ambil misalnya dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi, ya seperti itu. Nah, ditambah lagi sekarang untuk Aceh Tengah ini sering sejak bencana ini sering terjadi kelangkaan. Sering kelangkaan itu apa artinya? Scarcity dalam istilah ekonomi artinya kan pasokan barang itu kan kurang. Dikompare dengan jumlah penduduk Aceh Tengah misalnya 230 ribu orang. Ya kan seperti itu. Nah, jadi sebelum bencana saja barang-barang di Aceh ini, di Aceh Tengah ini rawan langka, seperti gas, kemudian BBM ya. Beras, ya kan. Barang-barang yang tidak bisa kita produksi sendiri itu kan rawan langka, ya kan. Jadi setelah bencana itu makin parah keadaannya, karena kerusakan infrastruktur itu otomatis jalan yang ditempuh lebih lama, otomatis biaya distribusi lebih mahal dong. Ya kan, biaya distribusi lebih mahal, apalagi kan dia melewati titik-titik bencana juga, misalnya masuk barang-barang dari Medan, Medan lewat Tamiang, Tamiang juga rusak jalannya, kemudian lewat Aceh Utara, baru sampai ke Benar Meriah, rusak jalannya, baru sampai ke Aceh Tengah, panjang sekali rantai distribusi itu, sehingga pengusaha pasti membebankan itu ke barang tadi, goods tadi, barang jasa.
0: Oke, artinya sangat kompleks sekali ya penyebabnya sehingga terjadi inflasi di kita. Karena memang ada faktor lain yang kita bisa tidak bisa dihindari ya Bu Dian ya. Misalnya seperti jalan tadi, kemudian ada barang yang bukan kita produksi gitu ya.
1: Ya, satu lagi inflasi ini dia kan indikator internasional. Jadi setiap negara di dunia ini memakai inflasi sebagai alat ukur kesejahteraan sebuah pemerintahan atau sebuah daerah. Jadi semakin baik pemerintahannya itu, inflasi mereka itu normal, artinya pemerintahnya bisa mengendalikan harga. Itu dia. Jadi kalau tahun 90-an Coke atau Coca-Cola itu di Amerika $1, 2026 masih segitu. Berarti inflasi mereka bahkan tidak ada, sangat terkendali.
0: Oke.
1: Coba kita compare dengan Indonesia.
0: Siap.
1: Indonesia ini misalnya dulu berapa harga 1 kilo beras di compare dengan sekarang misalnya. Untuk di Aceh Tengah saja lah. Sebelum bencana itu misalnya beras yang seperti yang merek Yusima itu 5 kilonya 70 ribuan, sekarang sudah hampir 100 ribu, sebegitu sebegitu tinggi inflasinya. Bahkan saya duga angka inflasi itu sebenarnya mungkin lebih besar lagi kalau kita lihat fakta di lapangan misalnya.
0: Berarti ini sudah dikalkulasi sedemikian rupa sehingga emang jatuh angkanya segitu ya. Kalau kita lihat realnya bisa jadi kalau prediksi Ibu lebih tinggi lagi gitu ya.
1: Kalau kita lihat di lapangan, kalau tiba-tiba itu BBM langka, tiba-tiba gas langka, tiba-tiba
0: semen langka, kebutuhan menjadi pengaruh?
1: Kelangkaan itu kan pasti berpengaruh dengan kenaikan harga barang dong. Ketika misalnya gas, kalau ketika kadang-kadang juga banyak kontribusi pedagang-pedagang nakal di situ, makanya kita perlu juga kontrol pemerintah yang ketat, pemerintah daerah dan pusat yang ketat untuk mengontrol itu. Kadang-kadang kan banyak, sebenarnya tidak langka, tapi spekulan-spekulan ini banyak yang banyak berspekulan dengan dalih bencana dan jalan, mereka melakukan penimbunan dong, hoarding gitu.
0: Siap, penimbunan baik.
1: Itu kan merusak harga. Tadi kalau misalnya yang ketika bencana kan kita bisa beli beras itu 500 ribu ya.
0: Per saknya ya. Oke, baik. Bu Dian, masih bersama kita?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu, normalnya berapa inflasi kalau kalau menurut Ibu di daerah kita?
1: Gini, kalau inflasi kita ini sebenarnya kan masih tergolong, kalau dari teori ya, masih tergolong inflasi rendah, ya kan? Kalau hiperinflasi itu, kalau inflasi tinggi itu kan dia berada di level 2 digit. Kalau inflasi hiper itu kan dia berada di angka 100%. Inflasi rendah yang menurut data BPS 6.91 saja, 6.91 saja, itu sudah sangat membuat masyarakat menderita. Kenapa? Ketika harga naik, tapi pendapatan kita tetap, apa yang harus kita lakukan?
0: Iya, betul.
1: Yang dilakukan adalah mengurangi konsumsi. Nah, inflasi ini, keburukan di dalam inflasi ini, atau dampak negatif dalam inflasi ini, banyak hanya menyerang orang-orang, atau sebagian besar menyerang orang-orang yang berpendapatan tetap, atau berpendapatan rendah. Kalau berpendapatan tetap seperti kita ya, orang gajian bulanan gitu ya. Nah, yang berpendapatan di bawah rata-rata apalagi. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang kaya yang punya pendapatan tinggi, mereka tidak terlalu terdampak inflasi.
0: Oke, baik. Artinya dari poin yang tadi bahwa inflasi ini sebenarnya menyerang mereka yang berpendapatan tetap dan yang rendah gitu Bu ya. Karena memang kalau yang mereka yang berpenghasilan tinggi tidak terlalu berpengaruh gitu ya.
1: Ya, intinya karena mereka duitnya banyak ya.
0: Baik. Kemudian Bu, secara artinya kan kita tadi di topik kita adalah Aceh Tengah, inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Sebelum kita bahas dampaknya yang sudah sempat di spill tadi, apakah ada manfaat dari inflasi ini Bu sebenarnya?
1: Sebenarnya inflasi ini kan ada manfaatnya sedikit itu ya, tapi tidak sebanding dengan kerugian yang dihasilkannya. Misalnya klise lah, meningkatkan motivasi orang, meningkatkan motivasi untuk berusaha. Tapi kalau inflasi terjadi, dia nggak ada uang, gimana caranya ya? Lebih banyak keburukan dalam inflasi ini. Okay. Lebih banyak orang menderita, semakin tidak terkendali inflasi, dia akan berdampak angka kemiskinan yang semakin tinggi. Sementara kita udah kena bencana saja, orang udah kehilangan rumah, kehilangan kebun. Kan itu bencana itu salah satu penyebab kemiskinan. Inflasi juga salah satu faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kita compare dengan negara-negara di luar negeri, perhatikan negara-negara maju itu rendah sekali level inflasinya, bahkan bahkan mereka itu inflasinya tidak ada, inflasi sama dengan nol gitu. Mereka berarti kan manajemen pemerintahannya dalam distribusi kebutuhan pokok itu kan bagus sekali ya.
0: Baik, secara tidak langsung berarti ketika inflasi di Aceh Tengah meningkat, kemiskinan juga meningkat, seperti itu Bu Dian?
1: Iya, karena mereka tidak bisa melakukan konsumsi, karena uang tadi, yang biasanya uang bisa beli beras 5 kilo, jadi tidak cukup uang tadi. Yang biasanya misalnya uang 50 ribu bisa beli satu papan, sekarang tidak cukup. Tapi kan ini lagi efeknya tetap kepada masyarakat-masyarakat miskin atau berpendapatan rendah atau masyarakat yang punya gaji bulanan yang setara-setara UMR kan?
0: Baik. Artinya memang angka kemiskinan itu bisa ditentukan karena dari inflasi tadi. Itu salah satu indikator yang kita ambil misalnya gitu Bu Dian ya?
1: Iya, indikatornya. Okay. Buah negara itu sejahtera atau tidak dari angka inflasinya. Biasa negara-negara maju itu angka inflasinya sangat terkendali. Nah, Indonesia angka inflasinya berada pada level 2%, tapi kan Aceh kita kan bencana ya. Banyak banyak itu memang pengaruh inflasi kita, misalnya kayak COVID apa segala macam. Kalau Aceh kan kalau kita lihat dari datanya kan bencana. Bencana memang, tapi memang Aceh Tengah memang rawan terjadi inflasi kalau kita lihat.
0: Baik. Kan tadi sudah kita jelaskan bahwa banyak sekali dampaknya Bu ya. Bahkan penyebabnya juga memang ada mata rantai yang saling ketergantungan gitu ya, nggak bisa diputuskan oleh satu pihak. Kalau menurut Ibu Dian nih, apakah ada tips nih Bu mengatasi inflasi versi Ibu selaku akademisi?
1: Menurut saya inflasi ini harus pemerintah memiliki peran yang besar terhadap manajemen inflasi ini. Menurut salah satunya mereka harus menjamin ketersediaan bahan pangan. Itu kesediaan utama dari pemerintah daerah, memastikan ketersediaan bahan pangan.
0: Yeah.
1: Salah satu seperti apa dengan perbaikan infrastruktur tadi satu, perbaikan infrastruktur tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya harus melakukan intervensi pasar. Apa fungsi pemerintah? Pemerintah berfungsi untuk melakukan intervensi pasar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dimonitor pedagang-pedagang nakal itu, dihitung berapa kebutuhan masyarakat, diatur gitu, turun ke lapangan terus, seperti itu.
0: Operasi pasar masuk, Bu?
1: Iya. Operasi pasar kan sudah dilakukan, saya lihat, tapi menurut saya operasi pasar yang dilakukan ini tidak berdampak terlalu signifikan karena dilakukannya sekali-sekali ya.
0: Oke, okay, betul. Momen-momen tertentu ya, Bu ya?
1: Ya, mungkin ya, ke momen-momen tertentu. Sebenarnya kan untuk menetralkan harga barang, sebenarnya karena pemerintah tidak mengambil keuntungan atau profit, sebenarnya dia satu bulan berapa kali netral harga itu.
0: Okay.
1: Jadi jangan di pusat kota saja, di daerah-daerah. Kan operasi pasar habis itu tangkap pedagang-pedagang yang suka menimbun-nimbun itu, yang merusak harga barang. Misalnya menimbun BBM, menimbun gas, menaikkan harga tiba-tiba, kemudian salurkan berbulat itu. Kan keterangan presiden kan kita sudah swasembada, berarti kan hitungannya itu beras kita banyak gitu. Harus tidak ada kelangkaan beras dong.
0: Yeah.
1: Yang tersedia di bulat.
0: Oke. Kalau tips lain, Bu, selain intervensi, perbaikan infrastruktur, kemudian peran pemerintah yang besar untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, apalagi kira-kira ini, Bu Dian?
1: Kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap daerah luar. Bagaimana mengurangi ketergantungan kita terhadap daerah luar? Kita memang harus meningkatkan produktivitas kita sendiri.
0: Oke, produktivitas dalam daerah lah gitu ya, Bu ya.
1: Jadi kayak kita ini kan, Aceh ini kan masalahnya semua diambil dari luar.
0: Betul.
1: Iya kan. Jadi kalau diambil dari luar itu kan jadi mahal karena mereka ngambil rantai distribusi yang panjang juga. Caranya apa? Caranya memang kita harus membuat barang-barang kebutuhan pokok sendiri. Nah, untuk Aceh Tengah, kita saya pikir bisa disertifikasi pertanian. Artinya apa? Kita bisa mencontoh misalnya seperti daerah Beras Pagi. Mereka itu daerah pertanian yang bisa memasok semua bahan-bahan kebutuhan pokok mereka punya, dan mereka urat nadi pertanian di Sumatera Utara, bayangkan gitu ya, bahkan sampai ke Aceh pun mereka bisa kirim barang buah-buahan, wortel atau sayur mayur gitu. Itu yang harus kita pelajari. Misalnya Sakemani kan daerah pertanian, tidak kalah suburnya misalnya dengan Beras Pagi, tetapi kita sering mengalami harga cabai tinggi gitu, harga bawang tinggi.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya kita sudah boleh berpaling daripada kopi atau mendambah varietas baru, saya pikir.
0: Oke, baik. Artinya itu masukan dari Ibu selaku akademisi untuk bagaimana pemerintah bisa mengatasi inflasi. Dan ketika ini misalnya dilakukan, Bu, apakah otomatis inflasi itu akan turun atau memang butuh waktu juga nih, Bu, untuk inflasi itu katakanlah tidak sebesar 6,91% ini?
1: Saya pikir kalau misalnya sering operasi pasar, kemudian pemerintah sering melakukan intervensi atau monitoring, itu kan sangat efektif menurunkan inflasi ini.
0: Okay.
1: Karena ketersediaan bahan-bahan pokok itu kan. Ini kan sekarang kalau mau masuk Aceh Tengah kan, dari perjalanan misalnya dari Benar Meriah ke Takengon itu kan nanti mobilnya dibatasi. Tidak boleh yang beratnya di atas 2 ton misalnya.
0: Yeah.
1: Jadi
0: okay.
1: Barang-barang yang berat kan agak sulit untuk nyampe ke Takengon, misalnya susu-susu kotak yang berat gitu kan. Saya pikir seperti itu. Jadi memang satu lagi, koordinasi pusat dan daerah ini juga harus bagus ya, karena kan infrastruktur ini kan menyangkut dana besar, memang kan ada koordinasi pusat kan dengan daerah. Jadi juga sih tidak bisa juga daerah menuntaskan sendiri kerusakan yang di banyak titik itu.
0: Iya. Yeah. Baik, prediksi Ibu untuk bulan depan masih tinggi angka inflasi kita kalau memang tanpa ada sentuhan dari pemerintah?
1: Tinggi, masih tinggi inflasi kita. Kalau jalan-jalan itu tidak secepatnya diperbaiki, masih tinggi saja gitu.
0: Oke, baik. Ternyata ulasan kita sudah banyak nih Bu ya, Bu Dian ya. Sudah hampir 30 menit bahasan kita. Mungkin sebagai closing statement nih Bu dari Bu Dian berkaitan dengan inflasi Aceh Tengah dan dampaknya, silakan Bu selaku akademisi juga.
1: Saya pikir semua pihak harus bekerja sama untuk menurunkan atau menekan inflasi ini, karena inflasi ini menyengsarakan orang-orang yang berpendapatan rendah dan berpendapatan rendah. Jadi saya pikir ini memang harus pemerintah concern ini untuk fokus. Kan Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar untuk merumuskan dan mencari solusi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan khususnya di Aceh Tengah ini. Saya pikir seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dian waktunya sudah berbincang di program Ekonomi Digital. Bahasan kita adalah inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita dan juga didengar oleh pihak terkait bagaimana keterlibatan pemerintah dalam hal ini dalam memantau pasar sangat penting untuk menekan angka inflasi yang ada di Aceh Tengah. Terima kasih Bu Dian. Sekali lagi untuk sore ini, Assalamualaikum Ibu.
1: Iya, Waalaikumsalam, sama-sama.
0: Ya, demikian pendengar untuk obrolan kita sore ini di program Ekonomi Digital bersama dengan Ibu Dian Alasta Selian MA, dosen ekonomi syariah IAIN Takengon berkaitan dengan inflasi Aceh Tengah dan dampaknya. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikut ini.

0: jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita hingga menjelang waktu asar nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan juga untuk dapat terhubung bersama dengan Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Waktu asar kita pukul 15.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: jejak.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
2: Assalamualaikum, ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya ya. Pendengar, selanjutnya selingan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami untuk rangkaian pilihan lagu pop Indonesia terus hadir. Dan nanti tepat pukul 17 kita ikuti lintas 17.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, Bruer Pro 1 RRI Tayoniga di sini untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup. Dan saat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Berkata di mana pun anda berada, sebuah lagu dari vokal Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku, yang sudah mengantar kau kita ke pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di sore hari ini. Kita tinggalkan dulu lagu-lagu hiburan untuk anda, dan kami akan hadirkan ke ruang anda dalam Lintas 17 berjaringan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lux Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
2: 515 miliar ini.

0: petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisim Lidia Putri melaporkan.
1: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
3: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
2: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
5: Kita ada jengking, Pak. Jengking 1,5 meter peninggian jembatan.
6: Sama normalisasi, Pak.
5: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
4: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
7: Iya, amin.
5: Akan dicari solusi, Pak.
7: Amin.
4: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program Wajib Belajar atau Wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Saputra.
8: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program Wajib Belajar Wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setdakap Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah

0: masing-masing. Menurutnya, Bunda Paut memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda Paut di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda Paut juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau, Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
4: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga tentunya juga lagi ke program ketahanan pangan.
3: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cot Bau.
4: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
3: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cot Bau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampung Cot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar Pro1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita. Hingga...

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Penengonen yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang Penengonen ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu dataran tinggi Tanah Ogayo telah menemani kebersamaan kita. Dan untuk informasi sore ini, pendengar, Kuarcap Aceh Tengah bertolak ke Jambore Nasional ya. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Helioga secara resmi melepas kontingen gerakan Pramuka Kuartir Cabang Aceh Tengah yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Prosesi pelepasan berlangsung di lapangan Musara Alun pada hari ini. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka, Dr. Andes Alam Suhada MM, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, melaporkan bahwa kontingen Aceh Tengah yang diberangkatkan berjumlah 41 orang untuk mengikuti Jambore Nasional. Dalam sambutannya, Bupati Helioga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan berharap mereka dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat serta menjaga nama baik daerah. Bupati juga berpesan agar para peserta memanfaatkan kesempatan mengikuti Jambore Nasional untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengabdikan tenaga tanpa mengharapkan imbalan. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setie murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setie, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangkengon pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup ya. Dan nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya ya, yang terus menemani ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu Gayo masih kami hadirkan ya sebagai penutup untuk kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu Gayo sore ini ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita hingga pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat atau sebelum kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Selamat petang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis Sahih.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangkingun masih dengarkan pilihan lagu islami sembari menunggu untuk bergabung sama Masjid Muhammad Tangkingun.

0: Ya, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر الله

usah menaikkan ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di luar Takengon dan sekitarnya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Dan saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Dan juga ada rekan Ari saat lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian

0: ada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
2: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
3: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
1: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas

0: kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
3: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
4: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
5: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
6: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
5: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
9: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
8: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
10: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
12: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
12: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
13: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
12: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
12: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jale dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Prosetir Irita Kingon. Apa kabarnya ya malam ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Senang sekali ya, saya Ari kembali hadir menemani Anda di Prosetir Irita Kingon selama beberapa jam ke depan ya, sampai pukul 12 nantinya. Mari kita isi malam ini dengan beragam informasi, hiburan, dan musik pilihan menemani setiap aktivitas maupun waktu istirahat Anda. Mengawali jumpa kita, kita dengarkan mimbar agama dari RRI Pro 1 Takengon.

0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi pergaulan bebas, menyelamatkan generasi. Pendengar, pergaulan bebas adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi generasi muda saat ini. Pergaulan yang tidak terkontrol dapat menjerumuskan pada berbagai perilaku menyimpang seperti zina, penyalahgunaan narkoba, dan hilangnya nilai moral. Hal ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini pendengar menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Pergaulan bebas sering menjadi pintu masuk menuju perbuatan keji tersebut. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita menjaga diri, menjaga pandangan, serta membatasi interaksi yang dapat menjerumuskan kita pada dosa. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, kecuali yang ketiganya adalah setan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam membuka peluang besar bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Menjauhi pergaulan bebas berarti menyelamatkan generasi dari kerusakan moral. Generasi yang bersih dari pergaulan bebas akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, dan siap membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga dari pergaulan bebas. Tanamkanlah nilai agama sejak dini, perkuat pengawasan orang tua, dan ciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan generasi dari kehancuran moral dan menjadikan mereka sebagai generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi pergaulan bebas, menjaga kesucian diri, dan membina generasi yang berkualitas.
1: Ya baik pendengar, itu tadi ya mimbar agama kita malam ini. Semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua, sembari menunggu kumandang azan ya sebentar lagi live langsung dari Masjid Rohamah. Pendengar RRI yang akan menjalankan sholat isya ya. Mari kita sejenak menenangkan hati, mengurangi kesibukan dan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilannya. Tetap bersama Pro 1 RRI Takengon setelah sebelum kita azan ya, sebelum kita mendengarkan azan atau menuju azan langsung ke Masjid Rohamah, kita dengarkan lagu, beberapa lagu pilihan religi di ruang dengar Anda.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Ya pendengar setia Pro 1 RRI, kembali lagi bersama saya Ari di studio RRI Takengon ya. Pendengar RRI, sebentar lagi kita akan mendengarkan mini drama ini yang berjudul Amplop Korupsi. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa sekecil apapun bentuk korupsi, dampaknya dapat merugikan masyarakat dan menciderai nilai kejujuran. Mari kita simak bersama, tetap bersama RRI Pro 1 Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi itu, suasana kantor pelayanan masyarakat mulai ramai. Seorang warga datang membawa berkas yang hendak diurus.
1: Permisi Pak, ini berkas saya. Kira-kira kapan ya bisa selesai?
2: Silakan Bu. Kami proses sesuai prosedur. Kalau persyaratannya lengkap, biasanya selesai sesuai standar pelayanan waktu.
0: Bro, kalau beliau mau lebih cepat, biasanya ada ucapan terima kasih.
2: Ucapan terima kasih? Maksudmu apa?
0: Ya, amplop lah. Sama-sama enak, urusan juga cepat.
2: Bro, jangan. Melayani masyarakat memang tugas kita. Pelayanan bukannya harus kita jual belikan, bro.
0: Ah, santai aja. Banyak juga yang kayak gitu.
2: Kalau banyak yang melanggar, bukan berarti itu benar. Justru perubahan dimulai ketika ada yang berani berkata tidak.

0: Nah, Bu, berkasnya sudah kami terima. Silakan pantau sesuai jadwal yang tertera ya, Bu.
1: Terima kasih banyak ya, Pak. Rasanya tenang dilayani tanpa diminta apapun. Semoga semakin banyak petugas yang jujur seperti Bapak.
2: Bro, kamu benar. Hal yang kita anggap biasa ternyata bisa menjadi awal dari korupsi ya.
0: Kejujuran mungkin tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi kejujuran selalu memberi jalan yang benar, bro.
2: Korupsi seringkali tidak dimulai dari perkara besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Tolak gratifikasi, jaga integritas, dan berikan pelayanan dengan hati.
3: Ayo lawan.

Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, demikian tadi ya mini drama yang berjudul Amplop Korupsi. Semoga kisah yang baru saja kita dengarkan menjadi pengingat bahwa kejujuran adalah tanggung jawab setiap insan. Dan mencegah korupsi dimulai dari diri sendiri ya. Pendengar, kini saatnya kita beralih ke musik informasi nih. Kami akan menemani malam Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang dipadukan dengan informasi yang menarik dan inspiratif. Untuk informasi pertama, ratusan personel Polres Aceh Tengah diterjunkan untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meninjau infrastruktur pasca bencana di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis 6 Agustus 2026. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat menggunakan 3 helikopter di helipad SMP Negeri 30 Takengon. Selanjutnya rombongan meninjau jembatan Lumut yang menjadi akses vital masyarakat pasca bencana. Wapres juga mengunjungi SMP Negeri 30 Takengon untuk berdialog dengan kepala sekolah serta menyapa para siswa sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gayolues. Untuk informasi selanjutnya atau selengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Jangan.

Ya baik pendengar setia Prosatu RRI Takengon, terima kasih masih bersama saya Ari. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI secara resmi melepas kontingen gerakan pramuka kuartir cabang Aceh Tengah yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di lapangan Musara Alun Takengon Jumat pada 7 Agustus 2026. Usai pelaksanaan gotong royong massal dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah Dr. Andes Alam Syuhada MM yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah melaporkan bahwa kontingen Aceh Tengah yang diberangkatkan berjumlah 41 orang untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Bupati juga berpesan agar para peserta memanfaatkan kesempatan mengikuti Jambore Nasional untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengabdikan tenaga tanpa mengharapkan imbalan. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: Kepedulian kepada masyarakat kembali ditunjukkan Polres Aceh Tengah melalui program Jumat Berkah dengan menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kampung Uring itu dipimpin Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIK MH yang diwakili Kasat Binmas AKP Saudin Situmorang SPD didampingi Kapolsek Pegasing, personel Polres dan Polsek Pegasing, aparatur kampung serta masyarakat penerima manfaat. Bantuan sosial tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polres Aceh Tengah dalam membantu meringankan beban warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui program Jumat Berkah, Polres Aceh Tengah terus menghadirkan pelayanan yang humanis dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Jumat Berkah menjadi salah satu komitmen Polres Aceh Tengah untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Begini, gaya rockstar masuk rumah.
2: Kenapa ini? Ada apa?
3: Coba sini, gitar kamu. Gini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Oh, my God.

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan. Aksi gotong royong ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun, mulai dari upacara hingga pasar UMKM. Bupati Haili berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, setiap lagu punya cerita, dan setiap cerita selalu menemukan jalan pulang ke hati. Malam ini, mari kita membuka kembali album kenangan lewat lagu-lagu terbaik dari era 1970 hingga tahun 2000. Selamat datang di Ruang Rindu. Di sini kita akan bernostalgia bersama melalui lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack kehidupan dari masa sekolah, persahabatan, hingga kisah cinta yang mungkin masih tersimpan rapi dalam ingatan. Dan Ruang Rindu akan terasa lebih hangat jika Anda ikut menjadi bagian di dalamnya. Silakan bergabung melalui telepon interaktif kami atau kirim pesan melalui pesan singkat di nomor telepon 0821 658546 76, atau melalui pesan singkat 0852 708252. Sampaikan salam untuk orang tercinta, kenangan di balik sebuah lagu, atau request lagu favorit Anda. Sebentar lagi saya akan sebutkan nomor yang bisa Anda hubungi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, 0821 658546 76, atau di pesan singkat 0852 708252. Mari kita bernostalgia bersama, karena kenangan akan selalu hidup selama lagu-lagunya masih kita dengarkan. Baik pendengar, inilah Ruang Rindu, hanya di kanal RRI Pro 1 Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu sebelum kami buka line teleponnya atau pesan singkatnya. Kita dengarkan dulu dua lagu nostalgia yang mungkin menjadi kenangan untuk para pendengar.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Ya, balik lagi bersama saya Ari ya di Ruang Rindu. Saya mengajak Anda nih untuk bergabung dan menjadi bagian dari Ruang Rindu. Wah, langsung ada nih penelpon pertama, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ari, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, dengan siapa ini? Saya lupa ini.
1: Maria Jaya Bang.
0: Maria Jaya, siapa ya? Saya cuma ingat anaknya aja ini, Miftahul Jannah ini.
1: Nah, Miftahul Jannah Bang, gak kenal. Nah,
0: itu yang saya ingat cuman ini.
1: Nah, bener Bang, kabar sehat ke?
0: Alhamdulillah, Abang kayak mana? Abang sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat, tiada kerusakan suatu apapun Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Bang, malam Sabtu nih Bang, malam libur ya? Ya. Santai ya. Lagi ngapain nih Bang di rumah nih Bang?
1: Alam mesti minum kopi nih Bang.
0: Ya bagilah Bang.
1: Ini Bang.
0: Saya belum ada kopi nih Bang. Gimana nih Bang? Mau salam-salam atau mau request lagu langsung atau mau gimana nih?
1: Lagunya sudah menjadi suratan aja Bang ya.
0: Gimana Bang?
1: Sudah menjadi suratan adalah juga Bang.
0: Sudah menjadi suratan. Dari siapa itu Bang?
1: Dari Kak apa Bang ya?
0: Siapa itu? Enggak lupa Bang. Ya udah nanti coba saya carikan ya.
1: Salam-salamnya buat semoga sehat selalu penyumber.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bang Budi, Bang Kak Si Kak Nur, Kak Yanti,
0: yeah.
1: Bang Cebro,
0: si,
1: Paya Tumpi, orang tua kita kan. Semua pendengar hari semua Bang.
0: Oke Bang, pokoknya jangan ada yang ketinggalan, semua pendengar dapat salam ya Bang ya.
1: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih kembali ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada telepon dari Meriah Jaya ini, tapi saya lupa namanya, cuma ingat nama anaknya aja ini. Beliau request lagu apa ini tadi, sudah menjadi suratan ya. Kita terima lagi, ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bang? Saya masih lupa-lupa ini Bang.
2: Wan Baliatu.
0: Bang Wan Baliatu ya Bang Wan ya. Gimana kabar malam ini Bang? Malam Sabtu, malam santai kita nih Bang.
2: Baik Bang. Baik, Abang gimana?
0: Alhamdulillah baik Bang.
2: Mau request lagu nih Bang.
0: Boleh Bang.
2: Lagunya Glory tapi cover blues loh Bang ya.
0: Cover blues, oke. Okay.
2: Pamit judulnya.
0: Glory, pamit ya.
2: Nah, judul. Popernya blues Bang ya.
0: Blues ya. Kita coba cari nanti ya Bang ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam atau apa Bang, atau mau ngobrol buat, kita Bang.
2: Buat pendengarnya Ria aja. Buat Abang yang lagi tugas sekarang.
0: Siap, terima kasih. Nah, lanjut Bang.
2: Coba Bang.
0: Oke Bang. Terima kasih Bang atas atensinya Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada Bang Wan ya, beliau minta Brori nih, tapi harus yang cover blues ya, nantilah coba kita carikan ya. Sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya, coba saya bacakan satu pesan singkat ini. Bang Ari mau request lagu Ibu dari Iwan Fals, salam-salamnya buat pendengar RRI manapun beranda. Oke siap Bang, waduh gak ada nama nih, saya gak tahu nih. Saya terima satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Adik Miftahul sehat?
3: Sehat Om.
0: Sehat. Lagi ngapain ini malam-malam? Kenapa belum tidur?
3: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk. Besok nggak sekolah?
3: Sekolah.
0: Sekolah. Ya udah mau ngapain adik? Mau request lagu?
3: Iya.
0: Iya. Apa judulnya?
3: Mutiara
0: lagi ya. Dari ujung kuku lagi. Itu bukan lagu, itu lagu nostalgia bukan ya? Nantilah coba ya, coba Om cariin ya.
3: ya.
0: Iya, makasih ya.
3: Ya, ya. Selamat malamnya. Ya, Anan.
0: Ya.
3: Bunda Ayu.
0: Ya.
3: Senepi, Om Jitu, Pak Jari, semua-semuanya ya.
0: Semua-semuanya ya.
3: Udah.
0: Oke, makasih.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adik Miftah udah masuk nih. Nah, dia mau request lagu, katanya besok biar sekolahnya lebih semangat ya dia. Tapi lagunya selalu Mutiara terus ini. Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu requestan dari para pendengar ya.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin

0: Iya, pendengar setia Pro 1 RRI masih di Ruang Rindu ya. Tadi kita sudah terima telepon ya. Coba sekarang saya bacakan WA dulu ya. Biar adil ya. Ada satu ini WA dari Inan Rani. Assalamualaikum Bung Ari, diputar lagunya. Wah, langsung lagu nih. Kekatai ini boh. Oke. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia. Lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Mantap. Terima kasih Inan Rani atas kata-katanya ya. Lagunya nanti coba kita putarkan ya. Kita lanjut. Assalamualaikum Bang Ari. Muklis di Kemili. Waalaikumsalam Bang Muklis. Request lagu dari Daniel Sahuleka. Judulnya Jangan Kau Menangis. Kalau nggak ada versi baratnya pun boleh Bang. Terima kasih Bang Ari. Terima kasih kembali Bang Muklis. Nanti coba saya carikan ya. Baik pendengar, karena WA-nya sudah cuman ada 3, ini ada 2. Saya terima penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mas. Sopo iki Mas?
1: Ini Herman Mas.
0: Mas Herman dari Aceh Selatan ya?
1: Dari Aceh Tegal Mas, di Balik Mas, Pondok Balik.
0: Oh, di Pondok Balik. Piye kabari Mas?
1: Iya.
0: Api?
1: Bisa request lagu Mas?
0: Boleh. Mau request lagu apa Bang?
1: Ini lagu nostalgia Mas ya.
0: Iya, kita lagu nostalgia malam ini.
1: Lagunya dari Gomblo, judulnya Layar Tancap Mas.
0: Gomblo, Layar Tancap.
1: Iya Mas.
0: Layar Tancap ya. Oke, nanti coba kita putarkan ya.
1: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk aja Mas, salam kenal semua.
0: Oke.
1: Dan selamat juga dengan Mas, selamat beraktivitas Mas.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya gitu aja Mas ya, lagunya ditunggu Mas, minta tolong gak nyuruh Mas.
0: Diusahakan, selama waktunya ya, masih ada akan kita mas, putarkan, boleh?
1: Salam satu lagi untuk Mas Tunggul Mas.
0: Mas Tunggul?
1: Ya Mas Tunggul yang ada di ujung Sembelit sana.
0: Wah, ujung Sembelit.
1: Iya Mas.
0: Oke Mas.
1: Hati-hati aja
0: ujung Sembelit katanya.
1: Iya, ya gitu Mas ya.
0: Oke Mas.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya Bang Herman ya, minta lagu Gomblo Layar Tancap. Kayaknya kalau Layar Tancap ini mengingatkan nostalgia benar-benar ini memang. Karena masa-masa kecil saya dulu itu kalau Layar Tancap ya. Saya coba bacakan WA satu lagi ya, di sebelum kita putarkan lagu ya. Karena penelpon pun masih sepi nih. Bang Mus simpang balik nih. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Lah ini jadi backsound saya ini. Salam buat semua. Juga buat semua penyiar, spesial buat Mbak Nur Hayati, selamat malam aja. Menyeta sayang be ABHB, menyeta gasih be sempurna. Karena yang tak benci golom tente palih, yang tak gasih pih golom tente setia. Bereh dah memang Bang Mus dengan kata-kata ya. Ya Bang Mus, terima kasih Bang Mus untuk pesan dan kata-katanya malam ini ya. Ya semua pendengar ya, pasti paham lah ya bahasa Aceh ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih request lagu. Karena waktu kita takutnya ntar yang lainnya gak kebagian dengerin lagu ya. Jadi saya putarkan dulu lagu Pamit dari Bro Rimerentika dengan katanya versi blues.

0: Eh, Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bul. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Asyik.

0: Ya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, kembali lagi di Ruang Rindu. Kami masih membuka nih line interaktif untuk teleponnya di 0821 658 5476. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Tejo,
0: Pak. Bang Tejo.
1: Iya.
0: Bang Tejo di mana, Bang?
1: Di Kekuyang.
0: Kekuyang. Oke, gimana keadaan Kekuyang malam-malam nih, Bang? Malam Sabtu nih?
1: Alhamdulillah baik-baik aja, Bang.
0: Alhamdulillah ya, Bang ya. Cuaca, Bang, hujan atau apa di sana nih, Bang?
1: Cuaca ya cerah.
0: Cerah, Bang ya. Oh,
1: bagus, Bang.
0: Lagi ngapain nih, Bang, malam-malam nih?
1: Lagi gore-gore.
0: Oh, lagi santai dengerin Ruang Rindu ya, Bang. Ada yang dirindukan enggak, Bang?
1: Ada.
0: Waduh, sesuai dengan lagu yang di request nggak nih ya?
1: Iya, nantilah yang request kan, Bang.
0: Boleh.
1: Halo, sehat, Bro.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Halo.
0: Iya, halo. Ya, halo, Bang Tejo. Halo.
1: Halo, sehat,
0: Bro. Alhamdulillah sehat, Bang Tejo.
1: Itu yang penting. Udah ngopi, Bang?
0: Ah, tadi barusan ngopi, Bang. Kebetulan ada orang baik tadi, Bang, ngantarin kopi, Bang.
1: Nah, ini, Bang. Saya mau request lagu, Bang.
0: Apa itu?
1: Kesuaian Rindukan dan
0: Suara. Apa, Bang? Judulnya?
1: Judulnya Bidadari Surga, Bang.
0: Bidadari Surga dari Ustaz Jeffrey ya? Ustaz Jeffrey bukan?
1: Iya.
0: Ustaz Jeffrey ya.
1: Itu sesuai dengan yang kurindukan, Bang.
0: Wah, kayaknya yang dirindukan di sebelah ini. Di sebelah enggak?
1: tapi Bang kan?
0: Heeh.
1: Di samping itu lagu yang kurindukan kan gitu, Bang, kan?
0: Iya.
1: Tapi ada juga yang lagunya yang spesialkan ini, Bang.
0: Aduh, ada yang dispesialkan lagi nih. Selain dirindukan.
1: Iya.
0: Boleh, Bang.
1: Kita ada yang disediakan lagi, Bang. Kuhadiahkan untuk ini, Bang, ya.
0: Untuk siapa itu, Bang?
1: Untuk, boleh gak, Bang?
0: Boleh.
1: Halo?
0: Iya, boleh, Bang.
1: Halo.
0: Iya, halo, boleh, Bang. Lanjut, Bang Tejo.
1: Halo.
0: Gimana?
1: Kesediakan juga dan kuhadiahkan juga untuk ini, Bang.
0: Untuk siapa itu?
1: Untuk Bang Budi.
0: Wah, kebetulan beliau sedang mendengarkan ini.
1: Iya, untuk Bang Budi sama Kak Viola itu, Bang, ya.
0: Oh, Bang Budi dan Kak Viola. Langsung ya? Langsung untuk dua orang ya, spesial ya.
1: Kalian okay. Mana untuk mereka, Bang.
0: Oke. Apa judul lagunya ini, Bang? Kayaknya saya sedikit menarik ini, Bang.
1: Ya, judul lagu itu tadi, Bang.
0: Oh, itu Bidadari Surga. Bidadari Surga itu khusus untuk Bang Budi dan Kak Viola
1: itu,
0: ya.
1: Itu lagu yang kurindukan.
0: Heeh.
1: Dan satu juga itu yang aku hadiahkan untuk mereka.
0: Oh gitu, siap. Itu kayaknya cocok nih.
1: Iya, bisa diputarin, Bang, ya.
0: Oke, nanti siap kita coba putarkan nanti, Bang, ya.
1: Oke, Bang, itu aja, Bang, ya. Salam-salamnya untuk Abang.
0: Oke, makasih.
1: Dan untuk pendengar-pendengar RRI aja, Bang, ya.
0: Oke. Oke, Bang Tejo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang mendengar ada Bang Tejo ya. Mengkhususkan ini lagu requestannya Bidadari Surga. Untuknya Bang Budi dan Kak Viola. Mantap. Ya, mendengar, kita terima lagi nih telepon. Ada lagi enggak? Saya coba baca WA. WA belum ada. Ya, pendengar, telepon masih saya buka ya di 0821 658 5476. Atau bisa langsung, nah, kita terima nih satu penelpon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amo ya?
2: Oke, masih tanda ya suara saya, Bang Ari.
0: Kalau suara Kak Amoy, kalau suara Kak Amoy kayaknya langsung terngiang ini, Kak Amoy. Gimana kabarnya Kak Amoy malam ini?
2: Gimana, Bang Ari?
0: Gimana kabarnya nih malam-malam Sabtu nih, malam-malam yang lagi cerah?
2: Oh, orang akhir-akhir kan tetap baik-baik saja, sehat-sehat, aman.
0: Amin.
2: Sejahtera, semangat-semangat semuanya. Jangan lupa bahagia, saya bilang.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Mudah-mudahan di kampung Nabang Pelagungan ya, Bang Gerkel.
0: Amin, amin.
2: Aman-aman, sejahtera. Menyambut tahun baru Gerkel.
0: Betul.
2: Semangat, tahun semangat. Baru. Jangan lupa bahagia.
0: Tahun baru lama kali masih kamoy. Kita menyambut apa-apa. Kemerdekaan ini, kan kata, ini. Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Menyambut kemerdekaan itu salah itu. Saya mengerti
0: ini. Yang penting sehat kamu kan?
2: Yang penting sehat, semangat. Semangat terus Bang Ari. Jangan lupa bahagia.
0: Benar sekali. Gimana nih kamu malam ini?
2: Menyambut hari kemerdekaan ini terus semangat gitu.
0: Kebetul kamu. Ya? Biar
2: yang penting mengari.
0: Jadi gimana nih kamu? Mau request lagu atau mau salam-salam dulu nih kamu? Atau mau ngobrol aja kita kamu?
2: Iya, ngobrol tak lagu gue.
0: Kalau ngobrol kita nanti kawan-kawan lain gak kebagian ya kamu ya?
2: Betul, itu ya nanti kalau ngobrol nanti kan gak mau habisannya waktunya.
0: Ya boleh kalau gitu.
2: Lagunya Nunung Bang Ari.
0: Apa itu?
2: Apa ya?
0: Apa itu Hayu?
2: Dari
0: siapa? Dari A sampai Z.
2: Dari Arif deh Bang Ari.
0: Arif, judulnya apa itu Kamoy? Kayaknya lagu Melayu.
2: Berharap ya. Selalu bersama Ari.
0: Berharap selalu bersama.
2: Iya, oke
0: selalu
2: deh.
0: Selalu bersama ya. Coba nanti saya carikan ya.
2: Ya itu naik mulai nanti kita boleh.
0: Kita coba putarkan nanti kamu ya. Kamoy, masa iya Kak Amoy gak ada salam-salam? Kan biasanya Kak Amoy yang absen dari
2: A sampai Z. Salamnya, lagunya udah dapat kok.
0: Nanti coba saya carikan, ini masih saya catat dulu ya.
2: Dari Arif.
0: Ya, berharap selalu bersama.
2: Berharap selalu bersama.
0: Ya. Arif lagu Melayu itu kan.
2: Salamnya Bang Ari.
0: Boleh, boleh.
2: Untuk Bang Ari dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, semangat terus.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa bahagia.
0: Amin, terima kasih Kak Moy.
2: Mudah-mudahan besok jumpa lagi suara emas untuk Bang Ari.
0: Siap Kak Moy, insya Allah
2: Kak Moy
0: ya.
2: Dan selalu pula untuk karyawannya dan karyawatinya. Salam juga untuk Bapak Kepala kita, semua Pak Imam, Taufik.
0: Oke.
2: Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar Bang Ari.
0: Siap.
2: Dan penggemar-penggemar RRI Bang Ari dimanapun berada. Dan tak lupa pula salam lewat udara Bang Ari dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Bang Ari.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Kak Amoy ya. Saya kalau udah dengar suara Kak Amoy ini udah semangat ini siarannya ini. Karena beliau selalu memberikan semangat ini setiap nelpon ya Kak Amoy ya. Saya coba terima telepon satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Bang Ari. Rindu, memori lewat lagu, Bang.
0: Mantap. Dari siapa ini, Bang? Saya lupa ini.
3: Ini JAS sih, Bang, ini.
0: JAS? Bang Jas gitu.
3: Enggak lah, di AS di Amerika Serikat, di Aceh Selatan.
0: Oh, di Aceh Selatan, tetangga sebelah gunung.
3: Saya Bang Herman ini.
0: Bang Herman, tadi juga ada Herman, saya pikir Abang tadi, Bang.
3: Oh iya.
0: Ya, gimana kabarnya Bang Herman?
3: Iya. Ya kabarnya alhamdulillah, Bang, baik-baik selalu. Cuacanya pun lagi cerah meriah, mendung-mendung dingin, Bang.
0: Dingin di sana, Bang? Perasaan di sana panas, Bang?
3: Oh, sekarang lagi dingin-dingin, Bang. Dingin-dingin mesra ini.
0: Wah, enak tuh, Bang, sambil ngopi ya.
3: Ya pasti dong.
0: Mantap tuh kopinya itu, Bang. Kalau di Aceh Selatan apa yang terkenalnya itu ya? Buah pala ya?
3: Buah pala ya. Wah. Kue pala ya.
0: Enak
3: kue,
0: tuh.
3: Ciri khas Aceh Selatan ini kue pala namanya.
0: Iya. Bang Bang Herman produksi kue pala enggak?
3: Saya enggak, Bang. Saya produksi arang, Bang.
0: Oh, produksi arang.
3: Arang saya arang batuk itu saya buat.
0: Oh gitu. Awas hitam, Bang. mukanya.
3: Iya Pak, iya pastilah. Pasti, tapi habis bagaimana? Sudah ada di kantornya di situ kan?
0: Siap, ya memang
3: mau
0: sudah.
3: Mau gimana lagi kan?
0: Sudah main arang terus ya Bang Irman ya?
3: Sudah main arang terus, tapi mudah-mudahan hatinya tak sehitam arang lah.
0: Yang penting hatinya tetap bersih ya Bang Irman.
3: Yang pentingnya hatinya putih. Arangnya juga putih, jadinya karena udah jadi duit udah putih dia kan?
0: Bisa putih, ada merah, ada biru ya Bang Irman?
3: Ah, iya, ada putih, ada merah, ada biru dia.
0: Ya semoga rezekinya semakin lancar ya Bang Irman ya.
3: Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua Pak.
0: Amin, amin, amin Bang Irman. Gimana nih Bang Irman, mau request lagu atau mau salam-salam dulu nih kita nih?
3: Oh, salam-salam dulu nih.
0: Boleh, boleh.
3: Yang pertama buat Bang Ari yang lagi tugas kan.
0: Iya, terima kasih.
3: Kemudian Bang Budi, Bang Cibu, Pak Piola, juga Mbak Selti, Mbak Selti, Mbak Yati, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Pajri, kemudian apa namanya, Kak Amoy yang baru masuk. Dia nggak nyampe-nyap Pak dia.
0: Kak Amoy, lupa mungkin.
3: Dia main-main seret aja dari A, dari A sampai J, karena itu aja dia. Maunya kan tak ada salahnya sesekali disenggol dong, gimana dong Bang Herman di sana kan boleh
0: iya,
3: kan?
0: Benar.
3: Tapi tak apa mungkin lupa, tapi nggak apa. Yang penting selamat malam Kak Amoy, salam happy selalu untuk akhir-akhir semua kan. Kemudian Bang Us, Bang Joy juga, Mas John, Pak Roimun, Pak Fatumba, Bunda Ana, Om Yasin, Pak Fatimah, Kak Yana di Towa, Fitri yang ada di PRJ juga, yang ada di Bekasi, yang ada di Bali itu juga. Kemudian keseluruhannya ya saya langsung gobrak juga nih dari A sampai Z. Nah, takut saya nggak terputar lagunya. Kelamaan kan?
0: Iya, oke, oke. Lagunya apa nih Bang?
3: Lagunya Izinkan Aku dari Mayang Sari, ada nggak?
0: Izinkan aku Mayang Sari ya. Nanti coba saya carikan ya Bang ya. Pasti ada dong kayaknya itu. Selama Abang gak salah sebut penyanyi sama apa namanya judulnya, mudah-mudahan ada itu Bang. Karena
3: ada ya?
0: Karena terkadang pendengar sebutkan judul tapi penyanyinya beda. Cuman ya saya langsung saya putar, cuman kalau emang salah ya maafkan daku kan gitu.
3: Oh iya pasti dong. Tapi saya merasa nggak salah judulnya tuh, Izinkan Aku judulnya dari Mayang Sari
0: ya. Boleh Bang, nanti coba saya carikan sambil nanti dengerin lagu, saya carikan lagunya lagi ya.
3: Oh iya, salam sehat untuk semua Bang.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ada Bang Herman ya, pendengarnya dari Aceh Selatan nih, tetangga sebelah gunung katanya. Beliau ternyata CEO nih, CEO Arang ini ya. Ya pendengar, karena waktu kita tinggal 60 menit lagi ya, biar pendengar mendapatkan, ya maksudnya lagunya terputarkan semua, kita putarkan lagu dari yang tadi yang layar tancap dulu ya. Tapi gak ada yang dari Gombloh, adanya dari Kos Plus ini. Baik pendengar, kita saksikan, kita dengarkan lagunya.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Seru juga nih malam ini ya. Ya, terima kasih ya untuk pendengar RRI yang sudah menyapa lewat telepon interaktif ataupun WhatsApp ya. Senang rasanya bisa mendengar cerita, salam sampai lagu-lagu kenangan pilihan ya. Buat yang belum sempat bergabung nih, tenang, pintunya masih terbuka lebar. Yuk, jangan malu-malu, anggap saja kita lagi ngobrol santai nih ditemani lagu-lagu nostalgia. Yang mau nelpon bisa langsung ke 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat di 0852-7082-5272. Saya coba baca pesan singkat dulu ya. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Asik. Mak Selfie, Mak Selfie nih. Lagunya dari Ustadz Jeffrey, judulnya Bidadari Surga, sudah saya putar tadi. Ada requestan dari siapa tadi ya, saya lupa tadi ya. Darinya Bang Tejo yang di Kekuyang, lagu yang sama. Spesial kata Mak Selfie nih, spesial buat istri yang merasa dirinya Bidadari Surga aja. Istri salihah lah buat suami-suami yang soleh. Salam yang lagi mantau RRI aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elpi. Oh iya, kembali salam buatnya Bang Herman di Amerika Serikat ya, atau Aceh Selatan ya. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Halo Bang Ari, request lagu dong Bintang Kehidupan nih ke Ardila. Yang request ini ya. Seperti bau-bau tidak sedap ini kalau saya tidak putarkan lagunya ini. Baik Bang, ditunggu Bang, sebentar lagi kita putarkan. Saya terima satu telepon dari penggemar ya, dari pendengar ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ari, apa?
0: Alhamdulillah, habagat Bang Mus.
1: Iya.
0: Saya langsung tahu kalau suara Bang Mus, saya udah hafal.
1: Ya, request lagu nih Bang Ari.
0: Boleh, boleh Bang Mus, lagu apa
1: dari
0: Bang Mus?
1: Scorpion ya.
0: Scorpion, judulnya yeah. Apa itu Bang Mus?
1: Still loving you.
0: Still loving you, gitu.
1: Iya, yeah, yeah, still loving you itu.
0: Bang Mus, still loving you ya. Oke okay, Bang Mus.
1: Ya, yeah, mungkin salam nih buat Mak Selfie yang baru masuk ya.
0: Oke
1: okay. Juga buat fan-fan yang masih standby di 93 RRI Takengon nomor siap berada.
0: Oke, okay, uh-huh.
1: Itu aja Bang Ari.
0: Itu aja, kata-kata dong Bang Mus, jangan cuma di
1: yeah,
0: aja.
1: Udah larut malam nih, besok-besok aja lah.
0: Ya minimal kata-kata pengantar tidur gitu Bang Mus.
1: Hah?
0: Kata-kata pengantar tidur biar istirahat.
1: Tapi kan udah larut malam nih, cuman hanya suara jengkrik di sini yang meringis-ringis kedengar nih. Yang hampir apa, mengantar malam panjangku nih.
0: Mengantar sebelum terlelap ya Bang Mus ya.
1: Iya, sebelum terlelap gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagi ngintip-ngintip itu tidur itu dari mana jalannya tuh, lagi ngintip nih.
0: Apa itu?
1: Yo kita jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar ya, ada Bang Mus ya dari Simbang Balik ya. Beliau maunya lagu dari Scorpion ini, Still Loving You. Ada yang dicintai nih sama Bang Mus nih, masih mencintai sampai sekarang nih. Ya pendengar, saya coba terima satu telepon lagi ya kalau memang masih ada di 0821-6585-4676 atau bisa melalui pesan singkat nih, mungkin yang malu-malu ya untuk telepon, nggak berani mengeluarkan suara emasnya nih, bisa langsung kirimkan pesan di 0852-7082-5272. Baik pendengar, karena waktu kita sisa sedikit nih ya, kita coba putarkan requestan para pendengar dulu nih. Saya takutnya ntar ada yang gak tidak terputar. Kita dengarkan dulu lagu dari Izinkan Aku. Dari siapa ini tadi ya? Mayang Sari ya. Oke. Selamat mendengarkan.

Anak muda hari ini hidup di era serba cepat. Satu klik bisa hiburan, satu klik juga bisa jebakan. Judi online sering datang dengan wajah manis, bonus besar, cuan instan, dan janji menang mudah. Padahal di balik layar risikonya nyata. Sekali coba bisa ketagihan, uang habis, fokus hilang, sekolah terbengkalai. Banyak yang mulai dari iseng, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang kalah, masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal keberuntungan, tapi pilihan hari ini. Jauhi judi online. Pilih masa depan yang lebih aman, sehat, dan bermakna.

Iya, kembali lagi bersama saya Ari ya, masih di Ruang Rindu ya. Line telepon langsung kami buka di 082165854676. Ayo, jangan sungkan-sungkan nelpon, ayo. Mungkin ada yang mau kirim salam atau mau request lagu nih sebelum tidur nih, sebelum istirahat. Masih kita tunggu. Mungkin kalau ada ya lagu yang punya cerita spesial ya, ceritakan juga ke saya dong, biar saya juga tahu atau pendengar juga setidaknya mengetahuinya. Kadang atau mungkin ada satu lagu yang membawa kita kembali ke masa-masa yang ya yang tak terlupakan ya. Dan siapa tahu kenangan Anda juga menjadi kenangan bagi pendengar lain yang sedang menikmati Ruang Rindu malam ini. Jadi ya jangan cuma jadi pendengar dong, ayo dong ikut bergabung di sini nih 082165854676 atau melalui WhatsApp nih di 085270825272. Ada pesan singkat masuk ini, coba saya baca. Bang Ari, oh dari siapa ini? Mak Selfie. Dia minta tukar lagu nih, tapi lagu tadi udah diputar Mak Selfie. Tapi gak apa-apa, kita coba putarkan aja nanti. Judulnya Hitam Putih Putumu. Gak mau kah yang berwarna Mak Selfie? Salam buat penyiar dan pendengar setia. Yang susah tidur, hidupin radio RRI Takengon dengan Ruang Rindu. Mas Elpi, biasanya kita putu gak hitam putih lagi lah Mas Elpi ini. Ya Mas Elpi gak apa-apa, nanti coba saya carikan lah hitam putih, apa tadi, hitam putih fotomu ya. Coba saya carikan dulu ya, sebentar. Hitam putih fotomu dari Rati Purwasi ya. Oke, kita coba nanti putarkan. Ya pendengar, masih saya tunggu nih penelpon untuk, ini masih udah bisa kita bilang sesi terakhir telepon ya.

Pendengar setia Pro Satu RRI Takengon, masih saya tunggu di 0821-585-4676. Siapa tahu ya lagu requestannya nanti bisa jadi lagu pengantar istirahat atau pengantar tidur ya, biar besok bisa lebih semangat untuk bekerja.

Ya baik pendengar, karena memang mungkin para pendengar sudah waktunya untuk istirahat ya, karena besok mungkin akan beraktivitas kembali. Jadi ya tak terasa ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini harus sampai di penghujung acara nih. Nah, terima kasih ya untuk pendengar RRI yang sudah setia mendengarkan, yang telah bergabung lewat telepon interaktif atau mengirimkan pesan WhatsApp, berbagi salam, cerita, dan lagu-lagu kenangan. Malam ini terasa lebih hangat nih karena kehadiran para pendengar semua. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan malam ini ya menjadi teman ya untuk istirahat dan membawa kenangan indah yang selalu layak dikenang. Teruslah bersama RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena setelah ini kita tepat jam 23 nanti ya kita akan masuk ke gayu malam ini di didong ya, dengan nuansa didong ya. Saya Ari mengucapkan terima kasih ya untuk Ruang Rindu ya. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan Ruang Rindu berikutnya. Salam hangat dan salam nostalgia, dan selamat malam untuk para pendengar di Ruang Rindu. Kita dengarkan satu lagu requestan terakhir nih darinya Mas Elvi tadi ya. Hitam putih fotomu dari Ratih Purwasih.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI ya, ada pesan masuk lagi nih terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ari. Waduh Bapak, saya masih abang-abang ini. Apa kabarnya? Request lagu dari vokalnya Fanny Fabiola, judulnya Gelas-Gelas Kaca. Salam Bu Selvi, Mbak Humaira, Mbak Caca, Mbak Hana. Spesial buat Bapak Ari ya. Salam dari Wong Deso, Pantan Musara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Pak siapa ini katanya tadi, Pak Rohimun ya. Setelah ini kita dengarkan ya Pak ya.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI, ya, terima kasih telah menemani saya di Ruang Rindu malam ini. Semoga setiap lagu yang mengalun menjadi pengobat rindu dan membawa kembali kenangan indah dalam perjalanan hidup Anda. Kebersamaan setelah ini ya, kami hadirkan Gayu malam ini, sebuah sajian istimewa ya, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan alunan musik tradisional didong, seni tutur khas Tanah Gayo yang syarat makna nilai budaya petuah dan keindahan irama. Mari kita nikmati bersama kekayaan budaya Gayo yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tetap bersama RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Tak kuda

Awan tengah besi pejuang ternah mah, murakit radio WI5 Raya, ku Sabang Maruki iumum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi. Gere pernah

Suma na umul mutem peh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana kati katak sibuk mujujung semi.

Haritamu delemu nonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-Fatihah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Tetahi badan gelah berwangi-wangi, kerah pengkulitan ningkong ngemeh meri, rupan sampuni pakini ariwih ni bateri. Gelah kumin solon ku kaming bebiri, kati atas badan weturah higasi, lega tali si menteri ken waih bengi, iku keni niri meran pewe mati.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanoh Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia. Frekuensi 93 FM. Saya Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Hatta Kiron, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, mengawali jumpa kita sembari menanti tiba waktu Isya, maksud kami waktu subuh ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya kami hadirkan Tarhim Subuh menemani ruang dengar Anda.

0: Ya mendengar, saatnya kita bergabung sama Masjid Rahmat.
1: Wajib. Bismillahirrahmanirrahim.

المخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita masih menantikan untuk kembali dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah mengikuti Mutiara Subuh.

0: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah.
1: Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Profesor Dr. Zulkarnain MA. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوم مسلمين قوم مسلمات جماعة subuh Masjid Ruhama Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji, puja syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Zat yang telah mengatur hidup dan kehidupan kita, dan untuk kehidupan abadi di akhirat bersamanya, bersama para ambianya, bersama para syuhadanya, bersama para solehin. Salawat dan salam tentu sebanyak-banyaknya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ang tabi'in, para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Tabi, Pak Bupati, alim ulama, para umara jamaah subuh yang dirahmati Allah, perkenankan kami pada subuh ini menyampaikan bahagian dari isi salah satu kitab yang judulnya Akhlaqul Anbiya Alaihimussalam, yang ditulis oleh Abdurrahman Abdullah Ad-Dus. Kitab ini berbicara tentang akhlak para nabi. Kalau kita hari ini resah dengan terjadinya dekadensi moral, dekadensi akhlak hampir di seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya Gen Z-nya tapi orang tuanya juga, maka layak untuk kembali membaca kitab ini. Pada subuh ini kami mengambil bahagian yang keenam dari kitab ini, halaman 229 sampai dengan 267. Tentu hanya sebahagian saja dari kitab ini. Pada bagian ini menyebutkan di antara akhlaqul anbiya itu adalah al-haya'u wa ta'fif. Al-haya'u wa ta'fif, yaitu kuatnya rasa malu dan berupaya untuk menjaga marwah diri. Ada empat hal yang dibahas dalam bab ini.
bahwa para rasul, para nabi itu adalah kana rajulan hayyan sitiran. Para nabi itu punya kualitas mental tebal rasa malunya. Yang kedua, ma'adallahu innahu rabbi. Ini kisah Nabi Yusuf ketika terjadi gejolak dengan istri rajanya pada waktu itu. Maka Nabi mengatakan, Yusuf mengatakan, ma'adallahu innahu rabbi. Aku akan senantiasa berlindung kepada Allah karena Allah itu adalah Tuhanku. Yang ketiga, bahwa para nabi dan rasul itu kana ya'kulu min amali yadihi. Para nabi dan rasul itu mengkonsumsi makanan untuk diri dan keluarganya, min amali yadihi, dari usahanya. Yang keempat, wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Jangan engkau meminta sesuatu pahala, hadiah atau apapun dari hamba, karena yang sejati itu adalah dari Allah. Kita ambil yang ketiga, kana ya'kulu min amali yadihi. Para nabi dan rasul itu mengkonsumsi makanan diri dan keluarganya dari usahanya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah satu kemuliaan. Malu minta-minta, malu memakan sesuatu yang tidak berdasarkan usaha dia sendiri. Maka kemudian dalam konteks ini, keteladanan yang dibentangkan oleh para nabi dan rasul itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari yang sudah disiapkan oleh Allah di langit, di dalam perut bumi, dalam air, dan seluruh potensi material yang lain. Rasul mengatakan kepada para sahabat, contohlah Daud, contohlah Nabi Daud alaihi salam, bahwa Daud itu berkreasi, berkreativitas dengan tangannya sendiri sebagai bukti bahwa dirinya adalah hamba Allah yang bersyukur. Wa'malu ala Dauda wa kun minasyakirin. Bekerjalah, beramallah terus wahai keluarga Daud, karena bekerja dan beramal itu bukti kamu bersyukur. Konteks hari ini, banyak di antara umat muslim tidak meneladani kana ya'kulu, ya, kana ya'kulu, para nabi itu makan, min amali yadihi, bertumpu pada yang lain, tidak punya kreativitas. Nabi mencontohkan Idris, ahli irigasi karena alamnya pertanian di Bizantium waktu itu, dan itu menjadi aspirasi azam, hayya 'alal falah,
mari lakukan upaya produktivitas dari lingkungan pertanian yang ada di Bizantium. Bertemu dengan tradisi Arab, terutama Mekah dan Madinah yang di situ hanya ada batu-batuan. Hayya 'ala shalah. Mari tetap memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Perpaduan antara hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, itulah kualitas umat muslim yang seharusnya berupaya mengkonsumsi makanan diri dan keluarganya dari amal tangannya sendiri. Gimana dengan hari ini yang cenderung feodal dan oligarki, sehingga kesempatan tidak terjadi merata di tengah-tengah masyarakat? Maka harus ada kreasi melalui pendidikan, melalui pembelajaran. Beberapa tahun yang lalu miris ribut tentang tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia. Dan itu menjadi problem umat Islam sampai dengan hari ini. Karena kenyataan antara pendapatan dengan pengeluaran berbeda jauh. Bayangkan seorang bapak yang hanya petani, berkebun, bersawah, beladang, menghidupi anak istrinya 4-5 orang, pendapatan 150.000 satu hari, menghidupi keluarga 5 atau 6 hari, 6 keluarga yang kebutuhan per kapitanya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena anak kita SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun masih menggantungkan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya kepada sang ayah yang hanya pendapatannya seperti itu. Di sini perlu kreasi pemikiran pendidikan. Cina dan Jepang, anak SMP, SMA itu sudah memiliki tabungan sendiri. Dia pandai mengelola keuangan dan omset. Negara maju seperti itu, putra-putri yang ada dalam keluarganya itu sudah memberi kontribusi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahnya. Tapi di kita belum. Izin kaum muslimin dan kaum muslimat, saya teringat beberapa cerita, beberapa hal yang saya alami di beberapa tahun yang lalu. Cerita tentang bibit pokat. Bibit pokat ternyata lebih banyak dilakukan oleh kelompok tani di Kota Binjai dan Deli Serdang. Tapi cerita punya cerita, biji pokatnya itu diambil dari takengon dan bener meriah yang dibuang oleh sebahagian pedagang dan petani yang sudah busuk, yang ada di keranjang-keranjang sampah. Itu yang dia ambil, tidak dia beli. 2 minggu di takengon itu sudah bisa dia bawa 1 truk biji pokat, diolah di sana, ditanam, lalu dia stek, lalu didistribusikan kemana? Ke Lampung,
Mungkin mulai tahun kemarin dan tahun ini produksi pokat terbesar itu bukan lagi dari tempat kita, tapi dari Lampung. Terus kemana? Sebagian balik ke Aceh Tengah dan Benar Meriah. Untuk meneladani perilaku Nabi, kana yakulu min amali yadihi, bukankah menanam bibit pokat itu bisa dilakukan oleh anak SMP, oleh anak SMA? Bisa, saya yakin bisa, karena modalnya hanya pelibet tanah. Tapi tidak ada waktu membelajarkan itu, sehingga ia terbiasa pulang sekolah ia seperti tidak mendapatkan apa-apa, hanya mempersiapkan belajar untuk lulus ujian, tidak belajar untuk bagaimana hidup sukses bisa makan dari hasil usaha sendiri. Yang lain cerita bibit seri, ketika seri beberapa tahun lalu harganya anjlok, itu tidak ada yang mengurus. Justru yang membeli bibit seri itu adalah orang, lagi-lagi pembudidaya pembibitan di Binji dan Deli Serdang. Kepada saya langsung diminta, ada enggak yang jual bibit seri? Kami beli 1 hektar 8 juta. Pada waktu itu banyak yang jual bibit seri, karena kalau diproses harganya dan waktu lama. Hari ini seri yang paling banyak justru di seputaran Sumatera Barat, karena bibit seri dari Takengon dan Gayo Lues itu waktu itu dibawa ke sana. Maka kemudian jemaah subuh yang dirahmati Allah, tradisi kita untuk meneladani sang rasul perlu kita konsepsi ulang. Jangan hanya kita mengatakan rasul itu sidik, amanah, patanah, tabligh. Bukan hanya itu, umat Muhammad itu seharusnya tidak menunggu BLT. Umat Muhammad itu seharusnya tidak masuk dalam keluarga dan lain-lain begitu. Kenapa? Karena ia meneladani Nabi. Nabi saja berdagang, Nabi saja mengembala, karena alamnya waktu itu seperti itu. Kita punya alam yang subur, banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh para generasi kita dalam rangka meneladani sang rasul. Bagian ini dikutip dari surah An-Naba dan An-Namal. Mudah-mudahan bisa kita rujuk. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kompetensi meneladani sang rasul, para nabi Allah yang dibentangkan dalam Al-Quran dan sunnah rasul itu yang kita hadirkan sebagai semangat juang manifestasi kehidupan beragama yang rahmatan lil alamin. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh. Dan ya, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ikuti Warta Tanoh Gayuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh. Pemda Aceh Tengah gelar gotong royong massal jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Gayolues, Bupati Gayolues usul pembangunan jembatan permanen ke Wapres. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Gayolues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
3: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
2: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Para pelajar di Lumut Aceh Tengah terima alat tulis dari Gibran. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Jembatan Lumut, Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Aceh Tengah pada Kamis kemarin disambut antusias oleh ratusan warga dari berbagai kampung di kawasan itu. Sejak sekitar 1 jam sebelum rombongan tiba, masyarakat mulai memadati lokasi, anak-anak, pelajar, hingga para orang tua tampak rela menunggu di sepanjang area kunjungan demi melihat langsung orang nomor 2 di Indonesia. Suasana semakin hangat saat Wapres Gibran akan mengakhiri peninjauan pembangunan Jembatan Lumut. Ia berjalan menghampiri warga, menyalami mereka satu persatu, serta melakukan perbincangan singkat. Kehadiran Wapres juga membawa kebahagiaan bagi para siswa yang telah berbaris rapi di lokasi. Gibran membagikan sejumlah alat tulis kepada mereka. Para pelajar mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden.
5: Gimana perasaannya? Sekolah mana? Ada yang disampaikan dengan Pak Wapres tadi apa?
6: Sekolah di mana?
5: Salaman aja ya. Ini sekolahnya kelas berapa ini? SD berapa?
7: 45.
5: Berarti senang dengan datang Pak Wapres kemari?
7: Senang.
5: Okay. Apa yang inginkan? Kalau tadi ingin disampaikan untuk Pak Wapres, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Kok bisa ngomong tadi?
7: Pengen jalan aja, Pak. Hmm? Ya, kalau mau ngomong sendiri ya. Misalnya jalan-jalan.
5: Berarti selama ini susah jalannya?
7: Iya.
5: Kenapa jalannya selama ini?
4: Bagi sebagian warga, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Sejumlah masyarakat yang terdampak bencana beberapa waktu lalu berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan terhadap proses pemulihan. Guru SD Negeri 4 Linge, Mas Niar, mengaku senang atas kunjungan Wakil Presiden ke daerahnya. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi perhatian besar bagi masyarakat Linge yang selama ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
8: Kampung Lumut ini.
5: Sebenarnya apa yang ingin disampaikan tadi, Bu?
8: Sering-sering lihat, Pak, ke sini, memantau perkembangan Kampung Lumut ini, Pak.
5: Ada masalah, Bu?
8: Ada, Pak. Air bersih kami nggak ada, Pak. toh pendidikan kami Pak, dapat dilihat Pak toh jalan kami pun Pak, itu dari saya Pak ya.
4: Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Aceh pada hari Kamis itu berlangsung di 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Biren, dan Gayo Lues. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perbaikan infrastruktur pasca bencana. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pembangunan jembatan gantung Kumbang Jaya telah mencapai tahap akhir. Gotong royong TNI dan masyarakat akan menghadirkan harapan baru bagi konektivitas di Aceh Tenggara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Jembatan sepanjang 148 meter dengan lebar 1,2 meter itu kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan dapat digunakan masyarakat dalam waktu dekat. Pengerjaan jembatan dilakukan secara gotong royong oleh personil Kodim 0108 Aceh Tenggara, prajurit IONTP 855 RD, serta masyarakat setempat. Saat ini pekerjaan difokuskan pada pemasangan papan lantai dan penyelesaian sejumlah pekerjaan pendukung lain. Dan Ramil Badar, Kapten Infanteri Sadriyadi melalui Danpos Ramil Darul Hasanah, Pelda Dedi Cahyadi mengatakan, progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Personil di lapangan dibagi dalam beberapa tim, mulai dari pemasangan papan lantai hingga pengecatan tiang penyangga agar konstruksi jembatan lebih kuat dan rapi. Ia menjelaskan seluruh personil terus memaksimalkan pekerjaan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah akses antar desa, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga sehari-hari. Jembatan gantung ini nantinya menjadi salah satu jembatan perintis terpanjang di Aceh dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman Kabupaten Aceh Tenggara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
6: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
9: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
6: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini kata Bupati Heli sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan hari kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
11: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Nusa Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
10: Bupati Heli berharap pengunjung ke Nusa Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Polres Bener Meriah menggelar latihan Dalmas tingkatkan kesiapsiagaan hadapi gangguan Kamtibmas serta untuk mengasah kemampuan personil. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
12: Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas sebagai upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Latihan yang dilaksanakan oleh personil Polres Bener Meriah pada Jumat 7 Agustus 2026 di Mapolres tempat tersebut meliputi seluruh tahapan mulai dari Dalmas awal hingga Dalmas lanjut. Dalam kegiatan ini, personil dibekali teknik formasi, penggunaan perlengkapan Dalmas, serta prosedur penanganan aksi unjuk rasa sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto melalui Kasat Samapta Ibtu Julkarnel mengatakan, latihan rutin ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan personil agar selalu siap menjalankan tugas di lapangan secara profesional, humanis, dan sesuai aturan. Latihan juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Dengan kemampuan yang terus diasah, personil diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, terukur, dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap situasi. Ia menambahkan latihan yang dilakukan secara berkala juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kekompakan antar personil, sehingga setiap tindakan di lapangan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai prosedur. Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Bener Meriah tetap aman, tertib, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh. Pemda Aceh

sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti bersama Warta Tanogayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir hingga pukul 7 nanti.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini kita sudah terhubung ya dan akan mengikuti untuk informasi cuaca pagi ini.
2: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Kak Fitriana Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Silakan Kak untuk perakiraan cuaca kita wilayah tengah Aceh untuk hari ini.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Sabtu 8 Agustus 2026 untuk wilayah tengah Aceh. Untuk hari ini di wilayah tengah Aceh, kondisi cuaca diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk angin sendiri, umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan angin mencapai 10 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Kemudian untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir, juga tidak terpantau di wilayah tengah Aceh maupun wilayah Aceh secara umum.
1: Ya, ada himbauan nih Kak ke masyarakat?
3: Ya, untuk himbauan sendiri untuk di wilayah tengah Aceh memang berdasarkan perakiraan kondisi iklimnya. Mm-hmm. Di wilayah tengah Aceh diperkirakan mencapai puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini. Sehingga kami menghimbau bagi masyarakat untuk dapat bersiap siaga, memastikan kebutuhan air dan juga cairan tubuh. Kemudian juga dapat menggunakan pelindung tubuh pada saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga dapat terus mengupdate informasi terkait cuaca di aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial info BMKG Aceh.
1: Iya, baik. Untuk informasi penutupnya mungkin nih Kak, berkaitan dengan puncak musim kemarau di wilayah tengah Aceh diprediksi pada bulan Agustus. Mungkin setelah Agustus ini akan masuki bulan atau musim penghujan kembali atau seperti apa informasinya Kak?
3: Iya, untuk perakiraan musim sendiri untuk di bulan Agustus ini memang di wilayah tengah Aceh mencapai musim kemarau, kemudian akan berangsur menuju ke musim peralihan di bulan September dan juga Oktober. Kemudian untuk perakiraan musim hujan hingga saat ini masih belum dirilis untuk informasi perakiraan musim hujannya, sehingga untuk di bulan September Oktober diperkirakan masih merupakan musim peralihan menuju ke musim penghujan.
1: Iya, baik, terima kasih Kak untuk informasi cuacanya pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Seperti biasa, pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti untuk informasi daftar harga bahan pokok penting strategis.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Talking On, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, pendengar, kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Untuk komoditi buah-buahan ya. Untuk alpukat, harganya stabil Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis Rp18.000 per kilogram. Jeruk sayur mengalami kenaikan minggu lalu Rp10.000, minggu ini Rp12.000, naik 20%. Kemudian untuk buah markisa, harganya stabil Rp20.000. Kemudian terong Belanda Rp15.000. Berikutnya ikan bandang Rp35.000. Kemudian ikan mujahir Rp55.000. Ikan tongkol mengalami, maksud kami stabil juga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan yang mengalami kenaikan yaitu udang jumbo, minggu lalu Rp70.000, minggu ini Rp75.000, naik 7,14%. Demikian mendengar untuk informasi atau daftar harga bahan pokok penting strategis pagi ini.

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Itaekyeon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup, dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3.